0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Raw dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Laila di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi pendengar Raw FM, semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan dan rezeki yang lancar untuk kita semua. Tetap bersama kami di 105 Raw FM, radio favorit yang siap menemani aktivitas Anda dengan musik terbaik, informasi menarik dan suasana penuh semangat. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan bekerja ataupun bersantai di rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan nikmati pagi hari ini dengan senyuman. Tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Wow.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

kebayanya. Bahkan, dia mengarahkan perhatiannya untuk bekerja membuat panah, memperbaiki busur, dan berlatih memanah. Seolah-olah dia sedang menyiapkan diri untuk suatu pekerjaan yang besar. Dia juga tidak mengikuti kepercayaan sesat yang dianut bangsanya, serta kerusakan masyarakat, seolah-olah dia sedang menunggu uluran tangan yang kokoh dan kuat lagi penuh kasih sayang, untuk merubah keadaan gelap gulita masa jahiliyah menjadi terang benderang dengan cahaya tauhidullah. Kemudian pendengar, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, saat segera memenuhi panggilan yang berisi petunjuk dan hak ini, yaitu agama Islam. Sehingga dia tercatat sebagai orang ketiga atau keempat yang masuk Islam. Bahkan, dia sering berucap dengan penuh kebanggaan. Setelah aku renungkan selama seminggu, maka aku masuk Islam sebagai orang ketiga. Sementara itu, Rasulullah SAW pun sangat bersuka cita dengan Islamnya Sa'ad. Karena beliau SAW melihat pada pribadi Sa'ad terdapat ciri-ciri kecerdasan dan kepahlawanan yang menggembirakan. Sa'ad radhiyallahu an juga dikenal sebagai pemanah ulung yang setiap panahnya tidak pernah meleset dari musuh Allah Subhanahu wa taala berkat doa dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, berkat doa Nabi pula, setiap doa yang beliau radhiyallahu an panjatkan pasti akan terkabul. Di samping itu pendengar, Sa'ad radhiyallahu an termasuk paman Nabi SAW yang berasal dari Bani Zuhrah. Sedangkan Bani Zuhrah adalah keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Pendengar, sebagaimana kondisi kaum muslimin lainnya kala itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an juga diuji dengan berbagai ujian serta cobaan-cobaan berat dan juga keras. Ketika cobaan-cobaan itu telah sampai di puncaknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu mengenai peristiwa yang dialaminya. Sa'ad bercerita, "Tiga malam sebelum aku masuk Islam, aku bermimpi seolah-olah aku tenggelam dalam kegelapan yang tindih menindih. Ketika aku sedang mengalami puncak kegelapan itu, tiba-tiba aku lihat bulan memancarkan cahaya sepenuhnya. Lalu kuikuti bulan itu. Aku melihat tiga orang telah lebih dahulu berada di hadapanku mengikuti bulan tersebut. Mereka itu adalah Zaid bin Haritha, Ali bin Abu Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Aku bertanya kepada mereka, 'Sejak kapan kalian bertiga di sini?' Mereka menjawab, 'Belum lama.' Setelah siang hari, aku mendapat kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang kepada Islam secara diam-diam. Yakinlah aku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi diriku. Dan dengan Islam Allah akan mengeluarkanku dari kegelapan kepada cahaya terang dan aku segera mencari beliau. Sehingga bertemu dengannya pada suatu tempat ketika dia sedang sholat asar. Aku menyatakan masuk Islam di hadapan beliau. Belum ada orang mendahuluiku masuk Islam selain mereka bertiga, seperti yang terlihat dalam mimpiku." Kemudian, Sa'ad melanjutkan kisahnya. "Ketika ibuku mengetahui bahwa aku masuk Islam, dia marah bukan kepalang. Padahal aku anak yang berbakti dan mencintainya. Ibu memanggilku dan berkata, 'Wahai Sa'ad, agama apa yang engkau anut sehingga engkau meninggalkan agama ibu bapakmu? Demi Allah, engkau harus meninggalkan agama barumu itu atau aku akan mogok makan dan minum sampai mati. Biar pecah jantungmu melihatku dan penuh penyesalan karena tindakanmu sendiri, sehingga semua orang menyalahkan dan mencelamu selama-lamanya." Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pun menjawab, "Jangan engkau lakukan itu, wahai ibu. Bagaimanapun juga aku tidak akan meninggalkan agamaku." Ibuku tegas dan keras melaksanakan ucapannya. Beliau benar-benar mogok makan minum, sehingga tubuh dan tulang-tulangnya melemah dan menjadi tidak berdaya sama sekali. Terakhir, aku mendatangi ibu untuk membujuknya supaya ia mau makan dan minum walaupun sedikit. Tetapi ibuku memang sungguh keras

Beliau tetap menolak dan bersumpah akan tetap mogok makan sampai mati atau aku meninggalkan agamaku Islam. Aku berkata kepada ibuku, sesungguhnya aku sangat mencintai ibu, tetapi aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demi Allah, seandainya ibu mempunyai 1000 jiwa, lalu jiwa itu keluar dari tubuh ibu satu persatu untuk memaksaku keluar dari agamaku, sungguh aku tidak akan meninggalkan agamaku karenanya. Tatkala ibu melihatku bersungguh-sungguh dengan ucapanku, dia pun mengalah, lalu dia menghentikan mogok makan sekalipun dengan perasaan terpaksa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dan kalau keduanya memaksamu menyekutukanku dengan apa yang engkau tidak ketahui, janganlah dituruti dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Pendengar yang budiman, setelah Sa'ad radhiyallahu anhu masuk Islam, dia lantas berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin dengan prestasi baik dan tinggi. Namun puncak kejayaan Sa'ad adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertekad menyerang kerajaan Persia untuk menggulingkan pusat pemerintahannya dan mencabut agama Majusi sampai ke akar-akarnya di permukaan bumi. Khalifah Umar radhiyallahu an memerintahkan kepada setiap gubernur dalam wilayahnya agar mengirim kepadanya setiap orang yang mempunyai senjata atau kuda, atau setiap orang yang mempunyai keberanian, kekuatan, atau orang yang berpikiran tajam, yang mempunyai suatu keahlian seperti syair, berpidato, dan sebagainya yang dapat membantu memenangkan perang. Maka tumpah ruahlah ke Madinah para pejuang Muslim dari setiap pelosok negeri. Setelah semuanya persiapan selesai, Khalifah Umar radhiyallahu an merundingkan dengan para sahabat senior mengenai siapa kiranya yang pantas dan dapat dipercaya untuk diangkat menjadi panglima angkatan perang yang besar itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sang singa yang menyembunyikan kuku, untuk memimpinnya. Dalam pertempuran Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kepala Rustam, panglima tentara Persia, berpisah dengan tubuhnya oleh lembing kaum muslimin. Maka masuklah rasa takut dan gentar ke dalam hati musuh-musuh Allah. Dengan kemenangan ini, semakin memancarlah cahaya Islam di seluruh dunia dan telah padamlah negara dan agama Majusi. Pendengar yang budiman, Sa'ad bin Abi Waqqas dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala usia lanjut. Dia dicukupi kekayaan yang lumayan. Tetapi ketika wafat telah mendekatinya, ia hanya meminta sehelai jubah usang dan berkata, "Kafani aku dengan jubah ini." Dia kudapatkan dari seorang musyrik dalam perang Badar. Aku ingin menemui Allah dengan jubah itu. Demikianlah pendengar, wallahu

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 26 Mei 1943, seorang tokoh penting di bidang hukum dan pernah menduduki beberapa jabatan yang cukup penting di negeri ini, lahir. Dialah Profesor Dr. Muladi. Muladi mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Semasa kuliah, ia menyelesaikannya sambil bekerja sebagai karyawan OPS Minyak dan Gas Bumi Jawa Tengah. Semenjak mahasiswa, Muladi sudah gemar ikut berorganisasi. Ia aktif sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dari tahun 1963 sampai tahun 1968. Setelah lulus kuliah, Muladi pindah kerja menjadi Sekretaris Eksekutif Bulogda Jawa Tengah dari tahun 1969 sampai 1971. Tahun 1971, Muladi pindah menjadi dosen di Universitas Diponegoro, sekaligus menjadi Kepala Biro Wajib Latih Mahasiswa. 2 tahun kemudian, Muladi dipercaya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Muladi juga berperan dalam dunia politik praktis dengan menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Tengah. Puncak karir Muladi dicapai ketika Presiden Soeharto mengangkatnya menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan ke-7. Setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya, jabatan Menteri Kehakiman di Kabinet Reformasi Pembangunan tetap dipercayakan kepada Muladi. Muladi juga memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tingkat menteri tentang Mahkamah Pidana Internasional yang dilangsungkan di Roma pada tahun 1998. Bahkan, Muladi juga dipercaya merangkap jabatan Menteri Sekretaris Negara ketika Akbar Tanjung mengundurkan diri. Tahun 2005, Muladi dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas yang ke-14. Muladi merupakan Gubernur Lemhanas dengan masa jabatan paling lama, yaitu 6 tahun. Insan Edukasi, atas pengabdian dan prestasinya, Muladi memperoleh banyak penghargaan. Di antaranya,

0: kekayaan akan datang dengan sendirinya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Stacy Ryan.
1: Me too.
2: Hello. The light is green.
3: Yeah.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Kilas utama daerah hari ini dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara mencatatkan diri sebagai daerah yang menerima pengembalian dana transfer ke daerah atau TKD pasca bencana terbesar dibandingkan provinsi lain yang terdampak banjir dan longsor pada tahun 2025 lalu. Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tito Karnavian menjelaskan setelah rapat koordinasi di Jakarta pada Senin kemarin bahwa besaran pengembalian dana ini disesuaikan dengan nilai pemotongan anggaran yang sempat diberlakukan sebelumnya. Tercatat Sumatera Utara sebelumnya mengalami pemotongan anggaran sebesar mencapai 6 triliun rupiah. Angka ini jauh di atas Sumatera Barat yang dipotong 2,6 triliun rupiah dan Provinsi Aceh sebesar 1,6 triliun rupiah. Oleh karena itu, saat kebijakan pengembalian diterapkan tahun ini, Sumatera Utara pun menerima porsi yang paling signifikan. Selain menerima pengembalian dana terbesar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution juga mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah pusat. Sumatera Utara dinilai menunjukkan solidaritas besar dengan menggelontarkan dana hibah bencana hingga 260 miliar rupiah untuk membantu pemerintah daerah lain yang anggarannya masih terbatas. Mengingat saat ini masih ada 11 kabupaten yang membutuhkan atensi khusus dalam masa pemulihan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian sinarindonesiabaru.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Ririn, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket martagas maburta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terserau 105 FM, your life.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, senang sekali ya rasanya Ririn bisa kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Request Pagi yang tentunya ada di program yang tentunya ada di lagu apa ini?
1: Pop Indo dan juga Manca.
0: Iya. Okay. Ini selama 2 jam ke depan rekan Rao bisa merequest lagu-lagu pilihan Anda di Pop Indo dan juga Pop Manca. Tentunya hari ini saya tidak sendiri karena ada Ica di sini yang menjadi rekan saya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, untuk rekan Rao yang ingin memberikan semangat untuk rekan kerja, sahabat, teman, ataupun pasangan, boleh banget ini ya. Atau sekedar ingin mendengarkan lagu favorit untuk menemani aktivitas Anda, silakan hubungi kami di 0822 99 99 6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS. Ya, kita lihat ini apakah sudah ada yang bergabung.
1: Oke, ini kita angkat dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
2: Halo, selamat pagi bersama Rao FM. Caca dan Ica.
1: Ica dan juga Ririn, namang baru.
2: Ica dan Ririn.
1: Iya, betul. Gimana kabarnya, Mang Baru?
2: Oh, kabarnya kalau Mang Baru sehat, tapi hari ini sekali panas.
1: Iya betul, cerah banget. Berapa hari ini cerah banget kan Amang Bur? Iya.
2: Macam sama siapa ya?
1: Ririn.
2: Ica.
1: Iya. Iya Amang Bur. Oke Amang Bur, mau request lagu apa ini Amang Bur?
2: Lagu dari Aprilian.
1: Aprilian.
2: Judulnya Salah Berharap.
1: Waduh, Salah Berharap. Bentar ya Mang Boru, kita cari dulu. Dari apa tadi Mang Boru?
2: Aprilian.
1: Aprilian. Oke, ini ada Mang Boru, salam-salamnya untuk siapa ini?
2: Mudah-mudahan lagunya ada, jangan macam semalam. Tunda-tunda putarnya ya.
1: Oke, Mang Boru.
2: Kita bertiga aja lah permen.
1: Oke, Mang Baru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita beralih ke via chat WhatsApp dulu.
0: Ya, ini kita beralih ke via telepon dulu nih. Oke. Halo, request pagi bersama Rao FM.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabarnya kabar baik.
1: Iya betul. Gimana bang?
3: Pada puasa apa ini berdua?
1: Puasa dong bang. Alhamdulillah. Abang puasa nggak?
3: Harus dong.
1: Iya betul. Sayang kalau dilewatkan ya bang. Iya. Mau request lagu apa nih bang?
3: Lagu Naf.
1: Naf.
0: Dari siapa itu bang?
3: Lagu Naf itu.
1: Oh, yang judulnya.
0: Apa ini?
3: Apa judulnya? Saya lupa judulnya.
1: Oh, coba dicariin dulu ininya.
3: Kenanglah aku sepanjang hidupku.
1: Oke.
3: Apa
1: sih? Oke, sebentar ya bang, kita cari dulu ini.
0: Selagi mencari ini salam-salamnya buat siapa nih bang?
3: Bentar agak berisik di sini.
0: Oke.
3: Okay. Ada.
0: Ada nih bang. Salam-salamnya buat siapa nih kira-kira?
3: Apa tuh judulnya?
1: Kenanglah aku bang. Dari
3: oh,
1: Naf.
3: Apa judulnya?
1: Iya betul. Sama ya, judulnya bang. Sama liriknya nih. Oke okay, salam-salamnya nih untuk siapa bang?
3: Dengar aja. Buat si Ririn dan si Ica, salam kenal.
1: Oke, bang.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjut ini dari via chat WhatsApp. Ada dari Kak Silvi, katanya mau request lagu Asma Librasi dari Sogi Borneang. Salam-salamnya buat pendengar aja. Ya, ini kita lanjut, ada dari via telepon. Mungkin kita sapa dulu.
1: Halo, request pagi bersama Rao FM.
4: Selamat pagi bersama Rao FM.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Abdul di Jalan Tamrin.
1: Oke, Bang, gimana kabarnya nih, Bang?
4: Ya, alhamdulillah baik, Kakak. Kakak sendiri gimana, Kak?
1: Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, mau request lagu apa nih, Bang?
4: Mau request lagu ini, Remember of Today, Pergi Hilang dan Lupakan.
1: Pergi Hilang dan Lupakan.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
4: Salam-salamnya buat Ina-Ina Pardangdang yang ada di Desa Simanggolap.
1: Oke. Oke.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya.
1: Oke, kita beralih ke via chat WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung. Waalaikumsalam untuk Kak Rani ini ya. Katanya mau request lagu Sahabat Jadi Cinta dari Zigas. Salam-salamnya terspesial untuk Kakak aja. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya.
0: Ya, ini kita beralih ke via chat via telepon dulu ya. Halo, request pagi bersama Roy FM. Iya, dengan siapa di mana nih?
5: Ini dengan Kak Marina di Perang
0: Mesin. Oke, okay, Kak Marina, gimana kabarnya pagi hari ini?
5: Ya, seperti cuaca lah, hari dan kita.
0: Iya. Mau request lagu apa pagi hari ini, Kak?
5: Mau request lagu dari kita, Kak.
0: Dengan judul? Boleh diulang, Kak?
5: Kesepian dari Cinta.
0: Kesepian. Oke, salam-salamnya buat siapa nih kira-kira?
5: Salam-salamnya buat ada tadi Manggur dari Cinta. Juga Maika juga.
0: Oke.
5: Dan juga untuk penyiarnya ada Susi dan
0: Ica, Kak.
5: Oh, Ica penyiarnya baru ya?
0: Iya.
5: Oke,
0: ditunggu lagunya. Ya, kita lanjut ini dari via chat WhatsApp. Ada dari Kak Laila, katanya merequest lagu Kau Rumahku dari Raisa Anggiani. Salam-salamnya buat pendengar aja.
1: Oke, ini sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp. Ini dari Bang Cepis ya, di Panyanggar, katanya pengen request lagu Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta dari Spring. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Makasih Ririn dan Ica. Oke, Bang, nanti kita putarkan lagunya.
0: Ya, ini kita lanjut dari via telepon. Halo, request pagi bersama Roy FM. Dengan Ica dan juga Ririn, Bang.
1: Di Sidimpuan.
6: Apa kabar?
0: Kabarnya kabar baik.
1: Kabar baik, Bang. Abangnya gimana nih?
6: Alhamdulillah, kabar buruk.
1: Alhamdulillah, kabar buruk seperti biasa ya. Oke, Bang, mau request lagu apa ini?
6: Lagu Alone dari Han.
1: Alone dari, kita cari dulu lagunya.
0: Ada nih, Bang. Salam-salamnya buat siapa nih kira-kira?
6: Salamlah buat diri berdua. Makasih.
1: Oke, okay, Bang.
0: Tunggu lagunya. Akhir kan, Rao, sepertinya kita kembali ke lagu dulu. Ini lagu-lagu pilihan Anda nanti akan kita putarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Share Love Style.
7: 105 FM. This is the greatest.
8: So, this my face.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha makele gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?

0: di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, masih bersama Ica dan juga Ririn di segmen kedua ini akan kembali membacakan requestan dari rekan Rao dari via chat WhatsApp dan juga SMS ataupun via telepon ya. Ya, langsung saja ini ada dari via chat WhatsApp, ada dari Bang Wijaya ya, katanya mau request lagu One Way Ticket dari Eruptio. Salamnya buat yang sedang bertugas aja. Oke, kita lanjut ini dari via telepon. Halo, request pagi bersama Ro FM.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Bang Sahrul di Pasar Raya Pondok.
0: Oke, Bang Sahrul, mau request lagu apa ini, Bang?
1: Lagu inilah dari lagu pop dan mancakat.
0: Iya, Bang.
1: Selena Gomez, Slow Down.
0: Slow Down. Oke, salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
1: Buat Ica dan Ririn, selamat tugas.
0: Iya.
1: Buat Pak Bayuntap, Mama Hikmah, Mama Ika, Mama Rizki 22. Ada Ayah Japran, Mama Habib. Terus buat semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan.
2: Waalaikumsalam. Oke, ini sudah ada bergabung dari via chat WhatsApp. Katanya pengen request lagu Kepada Hati dari Cakrakan. Katanya ini salam-salamnya untuk pendengar setia Rao aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, ini masih ada yang bergabung. Katanya pengen request lagu Dan Bandung. Salam-salamnya untuk yang sedang bertugas aja. Oke, nanti kita putarkan lagunya.
0: Ya, ini menyusul dari via chat WhatsApp. Ada dari Kak Siti, katanya merequest lagu Bunga Jiwaku. Salam-salamnya buat pendengar aja.
2: Oke, rekan Rao, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rao FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi ubege-bege, ket marbagas mau burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet? Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek ke telkomsel.id/daftar-IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram Telkomsel Sumatera atau My Sumatera.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM terus mempercepat pengembangan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 6.100 badan hukum koperasi telah terbentuk dan tersebar di 33 kabupaten atau kota di Sumut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Adi Putra Perlaungan, mengatakan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan. Menurutnya, sebagian besar koperasi yang telah dibentuk kini sudah terintegrasi dengan sistem digital SIMKOPDES atau Sistem Informasi Koperasi Desa. Tingkat integritas digital bahkan telah mencapai sekitar 98%. Selain pembentukan badan hukum, pemerintah juga sedang mempercepat pembangunan infrastruktur fisik koperasi. Saat ini terdapat sekitar 1.685 titik lahan yang sedang dalam tahap pembangunan. Sementara itu, sebanyak 353 gerai koperasi telah selesai dibangun dan siap beroperasi melayani masyarakat. Koperasi Merah Putih tidak hanya difungsikan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa. Beberapa unit usaha yang mulai berjalan diantaranya gerai sembako, apotik, hingga layanan klinik desa. Pemprov Sumut menilai keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia pengelolaannya. Karena itu, Desa Koperasi dan UKM Sumut akan memprioritaskan pelatihan teknis, pendampingan kelembagaan, serta penguatan kemitraan usaha bagi para pengurus koperasi. Pembinaan dilakukan agar modal kolektif yang dihimpun dari anggota dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah optimis Koperasi Merah Putih nantinya mampu menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat desa, termasuk dalam pengembangan layanan simpan pinjam dan berbagai unit usaha lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman Harian Sinar Indonesia Baru. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: Rekan Rao, terapi bekam merupakan salah satu pengobatan alternatif dari Timur Tengah dan Tiongkok yang telah dipraktikkan sejak ribuan tahun silam. Jenis terapi ini seringkali digunakan untuk meredakan rasa sakit di bagian tubuh tertentu. Terapi bekam dilakukan menggunakan cangkir khusus yang dapat menghasilkan tekanan sehingga mampu menarik kulit dan mengeluarkan racun atau darah kotor. Cangkir tersebut biasanya diletakkan di bagian tubuh tertentu seperti punggung, perut, lengan, bokong, atau kaki. Sebelum terapi bekam dilakukan, terapis akan memasukkan bahan yang mudah terbakar seperti alkohol, racikan herbal, atau kertas khusus ke dalam cangkir dan membakarnya. Ketika api mati, cangkir akan segera ditempelkan di atas permukaan kulit. Saat udara di dalam cangkir mulai mendingin, udara akan menarik kulit dan otot sehingga pembuluh darah akan melebar dan kulit memerah. Namun, kini telah tersedia alat bekam yang modern, yaitu pompa karet. Alih-alih menggunakan metode panas untuk menarik kulit ke atas, terapis bisa menggunakan pompa karet untuk menghasilkan tekanan. Dalam metodenya, terapi bekam terbagi menjadi dua jenis, yaitu bekam kering dan bekam basah. Pada terapi bekam kering, cangkir akan dibiarkan menempel dalam waktu yang ditentukan, biasanya sekitar 3 menit. Sementara pada terapi bekam basah, setelah cangkir didiamkan selama 3 menit, terapis akan mengangkat cangkir dan membuat sayatan kecil pada kulit bekas bekam untuk mengeluarkan darah. Selanjutnya, cangkir diletakkan kembali di tempat semula selama beberapa menit. Setelah selesai, bagian yang terluka akan diolesi dengan salep antibiotik dan ditutup dengan perban untuk mencegah infeksi. Terapi bekam kerap dijadikan sebagai pelengkap perawatan beberapa penyakit atau masalah kesehatan kronis, seperti migrain, nyeri otot di bagian leher, panggul, dan kaki, tekanan darah tinggi, kelainan darah seperti hemofilia dan anemia, masalah kesuburan dan gangguan kandungan, penyakit rematik, masalah kulit seperti jerawat dan eksim, kecemasan dan depresi, varises, herpes zoster, penyumbatan bronkus atau saluran pernapasan yang disebabkan oleh asma atau alergi, dan lain sebagainya. Manfaat bekam sebagai metode pengobatan alternatif berbagai penyakit tersebut berasal dari efeknya yang dapat melancarkan pembuluh darah, merangsang kinerja saraf, meningkatkan imunitas tubuh, dan membuat tubuh lebih rileks. Meski demikian, mekanisme terapi bekam untuk mengobati beragam penyakit tersebut belum dapat dijelaskan secara mendetail. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan guna mengetahui dengan jelas efektivitas dan keamanan terapi ini. Nah, itu dia rekan Rao, beberapa banyak manfaat terapi bekam bagi kesehatan.
1: Rao, I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.
2: The best radio station in Padang Sidempuan. Rao FM.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala yang aku larang, jauhilah, dan apa yang aku perintahkan, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya, hal yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya-tanya tanpa faedah dan sikap menyelisihi para nabi yang mereka lakukan.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan mungkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat, karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawmal qiyamah."
0: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan

0: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja dowi daun.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doma lagi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok nape adong, baju batik nape adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makele gewarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852 7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

105.5 Your Lifestyle. Rekan Raul, penuaan memang tidak bisa dihindari. Namun, efek-efek dari penuaan bisa diminimalkan dengan mengubah gaya hidup dan pola makan. Pola makan terutama adalah yang bisa mempengaruhi efek dari penuaan, seperti terlalu banyak makan zat gula atau terlalu sering mengonsumsi junk food yang sama-sama membawa pengaruh buruk jika Anda sudah berada di usia setengah abad. Ketika Anda melakukan itu di usia produktif, mungkin efek yang terjadi tak akan terlalu terasa dan ketara. Dilansir beberapa sumber, pola hidup sehat yang bisa Anda terapkan di usia 50 tahun yang bermanfaat memperlambat efek-efek penuaan, yaitu pola makan plant-based food, mewaspadai alergi gluten, hindari bahan pangan olahan, memiliki pola tidur yang cukup, dan memiliki hubungan sosial yang baik. Nah, itu dia rekan-rekan beberapa pola hidup sehat usia

0: Your lifestyle. Rekan Rau, menyantap hidangan daging sapi maupun kambing saat Idul Adha memang nikmat. Namun perlu diingat, daging mengandung lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Sedangkan kadar kolesterol yang tinggi bisa mengundang banyak penyakit. Lalu bagaimana cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban? Diawali dengan jaga pola makan dan gaya hidup sehat. Untuk mencegah dari penyakit yang diakibatkan oleh kolesterol tinggi, sebaiknya menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Jika ingin mengkonsumsi daging kambing, pilih yang kambing muda karena kadar kolesterolnya sangat rendah. Kemudian imbangi dengan sayur dan buah. Dalam mengonsumsi daging sapi atau kambing, sebaiknya diimbangi dengan mengonsumsi sayur dan buah. Serat tinggi yang terkandung dalam sayur dan buah dapat menyerap lemak dari daging yang dikonsumsi. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur merupakan salah satu tindakan yang baik untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Berikutnya, konsumsi oat dan kacang-kacangan. Ada sejumlah makanan yang mengandung serat larut yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Mekanismenya ialah dengan mengikat kolesterol di usus yang bersumber dari makanan atau garam empedu. Contoh makanannya yaitu kacang-kacangan, oat, bekatul, buah-buahan seperti jeruk, apel, alpukat, dan lainnya. Kemudian konsumsi produk kacang kedelai. Meski kedelai masuk dalam kategori kacang-kacangan, namun jenis makanan ini lebih kompleks. Produk kedelai seperti susu, tahu, tempe, kacang edamame dianggap efektif membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Olahraga selama 2,5 jam per minggu dapat menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida. Segera Anda bangun rutinitas sehat ini, tak perlu muluk-muluk, mulailah dengan jalan kaki 10 menit setiap hari, lalu tingkatkan secara bertahap intensitasnya. Nah, itu dia Rekan Rau, beberapa cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban. Jangan khawatir ya Rekan Rau.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Sinimpuan.
1: Eda! Oh, Eda! Tapi obege-bege, ket marbagas ma burutta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di burutta, negit berbagason, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wayu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 1.

0: 105 FM, Your Lifestyle. Gaya hidup kurang aktif tingkatkan risiko penyakit kronik. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 4 penyakit teratas penyebab kesakitan dan kematian adalah penyakit tidak menular atau penyakit kronis, yakni stroke, penyakit jantung koroner, kanker, dan diabetes mellitus. Faktor terbesar yang jadi penyebab penyakit kronis adalah gaya hidup tidak sehat, seperti pola makan sembarangan, obesitas, merokok, dan juga kurang bergerak aktif atau malas berolahraga. Pakar dari Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor, Dr. Imbawan mengatakan, mengatur pola hidup seperti berolahraga dan makanan yang sehat akan memberikan manfaat yang baik untuk tubuh. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan kegiatan fisik selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Banyak sekali penurunan risiko penyakit jika seseorang melakukan sedikitnya 2,5 jam senam aerobik yang sedang secara intensif setiap minggu. Senior Director and Country General Manager Herbalife Nutrition Indonesia, Andam Dewi mengatakan Herbalife Nutrition mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mengurangi angka penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, dan diabetes dengan berkontribusi pada kampanye Gaya Hidup Sehat Indonesia. Nah, jangan bermalas-malasan ya rekan Rau, lakukan banyak aktivitas dan hindari resiko penyakit kronik.
1: This is the greatest.
2: So, this monster.

sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Satu, dua, tiga. Dah. Ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu ada di mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke. Oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Hah? Ya, kamu ada di mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

0: Best Radio Station Padang Seribu 105 Raw FM Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw FM dimanapun Anda berada, tentunya di siang hari ini. Semoga aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar ya rekan Raw. Yang mungkin menjalankan ibadah puasa di hari ini, semoga lancar puasanya. Jangan ada yang mokel apa sih kepanjangannya?
1: Menolak kelaparan.
0: Oke, rekan Raw. Seperti biasa kita ada di program Kita Putus Sidimpon, Kita Putro FM, dan Wanda dan
2: Fatah.
0: Yes, ada yang Fatah yang akan menemani ruang dengar rekan Raw tentunya di siang hari ini sampai nanti sore di jam 17 waktu Indonesia Barat. So kalau gitu, yang mau request lagu Batak dan juga Tapsel langsung aja kemana Fatah?
2: 0822-999-6105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, SMS dan juga telepon.
0: Oke, langsung aja ini kita cek and recheck. Ada yang bergabung, halo Kita Putus Sidimpon.
3: Halo Kita Putus Sidimpon.
2: Kita Putus Raya FM.
3: Ini pemen lama ini, stok baru ya?
0: Iya benar ini. Oke, Pak Juntak apa kabar Pak Juntak?
3: Kabarnya sehat Wanda.
0: Alhamdulillah.
3: Siapa temanmu?
2: Ada Fatah nih Pak.
3: Patah hati.
2: Bukan itu. Fatah aja.
3: Fatah.
2: Iya benar.
3: Oke lagu Fatah.
2: Oke lagu Fatah.
3: Medan Sidikalang.
2: Medan Sidikalang.
3: Dari bahasa trio.
0: Medan.
2: Sidikalang.
0: Sidikalang. Dari siapa tadi?
2: Dari siapa tadi tuh Pak?
3: Apa Satrio.
0: Oke.
2: Salam-salamnya buat siapa nih Pak?
3: Ya salam-salamnya buat kita bertiga aja lah.
2: Oke Pak.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dari
2: Pak Juntak.
0: Juntak tentunya yang mau request lagu Medan Sidikalang katanya ya. Baik, kita cek dulu dari via telepon kembali. Ini ada, kita sapa dulu. Halo, Kita Putus Sidimpon.
2: Kita Putus FM. Kita Putus.
4: Mereka dengan Kak Marina ini.
2: Oh, dengan Kak Marina. Gimana nih kabarnya Kak di siang hari ini?
4: Fine-fine aja.
2: Oh, fine-fine aja. Oke, di siang hari ini mau dengerin lagu apa nih Kak?
4: Lagu Batak.
2: Lagu Batak.
0: Judulnya apa itu?
2: Judul apa nih?
4: Oh, bukan lagu.
2: Oke, Tapsel. Oke, mau dengerin lagu Tapsel yang mana
0: judul
2: nih?
0: Judul lagu apa itu? Oh, Mama.
4: Dari Kipri. Gipris di langit.
2: Apa tadi, Kak?
4: Dari Kipri.
2: Kipri.
4: Tulis di langit.
0: Oke, ku tulis di langit ya.
2: Tulis di langit. Ya. Salam-salamnya buat siapa nih, Kak?
4: Salam-salamnya buat para pekerja yang sedang bekerja di sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat.
4: Ada di Padang Metinggi, selamat bekerja semua.
2: Oke. Okay.
4: Dan juga untuk anak barusku, Baya Jun.
2: Ada taknya
4: juga
2: ya.
4: Juga untuk Mama Tak. Ika. Dan juga untuk siapa ini ya?
0: Siapa?
2: Ada Fatah. Iya, dengan Fatah dan juga RG Wanda.
4: Wanda.
2: Iya benar. Nah,
4: bertugas.
0: Oke, terima kasih. Baik, ditunggu lagunya untuk yang barusan request dari Kak
2: Mama,
0: iya Kak Marina ya. Baik, kita check and recheck kembali dulu. Ini ada yang bergabung dari via telepon WhatsApp. Kita sapa dulu. Halo, Kita Putus Sidimpon.
5: Kita Putus Raw FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo, Mama.
0: Halo.
5: Iya.
2: Gimana nih kabarnya Mama?
5: Oke.
2: Oke, Batak. Judulnya apa nih Mama?
5: Dangna Tois ni Rohakku.
2: Dangna Tois ni Rohakku. Dari siapa nih Mama?
0: Ini lagunya dari Rajumi ya?
2: Oke.
5: Yang perempuan apanya menyanyikannya?
0: Oke, kita cek dulu ya Ma ya. Dangna Tois. Ini yang ada masih Rajumi nih Ma. Rajumi Trio.
5: Oh, itu aja pun boleh lah.
0: Oke, boleh. Salamnya tuh siapa ini?
5: Salamnya buat yang lagi tugas. Buatnya Bapak Bayu Junta, buatnya Mama Rizki Burwarahap, Mama Rizki Aiktuhul.
2: Oke.
5: Buatnya Mama Ilham di Perumnas juga. Buat Edaku di Jalan Damar Borusinaga.
2: Oke.
5: buat Bowu dia itu hul, selamat mendengarkan dan semua yang lagi dengar ajalah.
2: Oke, Mama.
0: Oke, ditunggu lagunya ya, Mama ya.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mama.
0: Oke, baik, itu dia tadi dari Mama Buruhara pastinya ya kan. Kita cek dulu dari via chat WhatsApp, mungkin sudah banyak ini. Wow. Banyak ini banyak. Waalaikumsalam. Untuk siapa ini? Katanya minta lagu di Jawa Mulak dari Siantara Foundation. Baik, ditunggu lagunya. Salam buat kakak yang bertugas. Makasih. Oke, balik lagi dari via chat WhatsApp. Ini sore kembali untuk Vero dari Ektapang yang minta lagu Batak Marsada. Salam untuk kakak penyiar. Baik, ditunggu lagunya ya. Dan ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam, yang katanya minta lagu dari Faro, Lojani Damang Dainang. Baik, ditunggu lagunya ya. So, kalau gitu kita ke lagu dulu sebelum okay. Anda request memutarkan lagu-lagu requestnya rekan Rau. Kita ke lagu kita dulu, ini dia dari Roni Sitehodo. Hodo.

0: lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: 난 주호진 씨가
3: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: Ya rekan-rekan, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bersama Nisa dan juga Fatah pada sore hari, siang hari ini, yang akan menemani ruang dengar kamu. Kita masuk pada segmen kedua pada requestan lagu Batak dan juga Tapsel. Ya rekan-rekan, kita masuk. Untuk rekan-rekan yang mau bergabung bisa menghubungi nomor 082299996105. Ya, ini ada perdana udah masuk dari via telepon. Halo, kita butuh sirim puan.
1: Kita butuh rawe.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Syahrul Siregar.
0: Halo Bang Syahrul, gimana kabarnya pada siang hari yang cerah ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Dengan siapa ini? Dengan Nisa dan juga Fatah.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah alhamdulillah sehat. Fatah juga sehat ya, Fatah ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa lagu apa lah, lagu Tapsel?
0: Boleh.
1: Kumbang Panggoda dari Umar Batubara.
0: Kumbang?
2: Panggoda.
0: Oke, dari Umar Batubara, ada ini lagunya, mau disalam-salam lagi nih Bang?
1: Salamnya buat semua-semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke. Sama-sama, ketabo-ketabo. Buat abangnya ditunggu lagunya ya. Selanjutnya lagi, masih dari via telepon, kita angkat dulu.
2: Halo, kita butuh sidimpuan.
3: Kita butuh RFM, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, abang. Gimana
3: apa
2: nih kabarnya?
3: Kabar
2: alhamdulillah, sehat bang, sehat. Gimana nih Bang Ricardo, gimana nih siang hari?
0: Ini ditanya nih, cuma Bayu lebih saja nih Bang.
2: Iya, ini ada bola Cibuan. Cibuan ini, Cibuan. Ini al Cibuan.
3: Berganti Sibur Lubis.
2: Jangan.
0: Ya begitulah, ganti pemain dulu ya.
2: Iya, mau deng.
0: Iya. Iya, mau request lagu apa ini, Bang?
3: Lagu apa ya? Haholongan.
0: Haholongan. Haholongan.
3: Oke. Ini loh.
0: Dari Maya KDI ya?
3: Bukan, dari Jun Moon. Ya lagu baru.
0: Dari Jun Moon teh?
3: Iya.
0: Oke.
2: Ada
0: lagunya?
3: Ada pantun saya satu.
2: Boleh.
0: Oh, belum ya.
2: Belum.
3: Kita musim perbukuan.
0: Cakep.
3: Belu wisna segar dohot onde-onde.
2: Cakep.
3: Mula-mula sepangi dewan. Si bayo lebih semar gitar, si buru asibuan domarin deh.
0: Aduh. Boleh.
3: Lagu halongannya.
0: Bisa okay. Aja. Oke, ada nih bang lagunya. Di salam-salam lagi nih.
3: Oke, buat kalian berdua aja dah.
0: Oke, bang. Ditunggu lagunya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, itu tadi dia lagu dah halongan dari Jun Munte. Ya, masih bergabung dari via telepon.
2: Halo, kita butuh sidimpuan.
3: Halo, kita butuh Roy. Emang dengan siapa di mana?
2: Ada Fatah dan juga Nisha di sini, Bang.
3: Kabar kalian? Apa kabar kalian?
2: Oh, sehat. Alhamdulillah kabar buruk. Nyontok.
0: Oke, ini Bang mereka lagu apa ini? Pada siang hari?
3: Ini dingin kali loh.
0: Iya. Gimana nih?
2: Di sini panas loh, Bang. Oke, Bang, mau dengerin lagu apa nih, Bang?
0: Oh, iya.
3: Lagu Batak aja lah.
0: Oke, boleh. Judulnya apa?
3: Itakoho Maruhaki.
2: Itakoho?
3: Itakoho Maruhaki.
2: Dari siapa nih, Bang?
3: Dari siapa yang ada?
0: Apa tadi, Bang, judulnya?
2: Itakoho
3: Maruhaki.
0: Itakoho.
3: Ada.
0: Sebentar.
2: Ini penyanyinya cowok atau cewek nih, Bang?
3: Cowok ya.
2: Cowok.
3: Iya.
2: Oke. Oke, sambil mencari lagu, salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
3: Ada apa enggak?
0: Ada, Bang, dari Arvindo Simatupang.
3: Salam-salam lah buat kalian berdua. Salam juga lah buat Kak Marina.
0: Oke. Buat abang ditunggu lagunya Itaku Marohaki. Oke. Sebelum kita kembali ke lagu dulu ya rekan Rau, karena belum ada lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM
2: Your Lifestyle.

0: Ben, cepat buang. The Best Radio Station 105 Raw FM, Your Lifestyle. Masih dengan Fata dan juga Nisa di program Kita Butuh Selimpuan, Kita Butuh Raw FM, Kita Butuh Kitabo. Yang mau seru-seruan bahan kita bisa lagi dihubungi kita di 0822-999-6105. Bisa melihat via chat, WhatsApp, telepon dan juga SMS ya. Ya, ini ada perdana dari Bang Al mau request lagu Merdua Holong dari Mega Trio. Salam-salam buat pendengar dan juga Kak Nisha dan juga Bang Fata. Oke, dan ini oke, ini ada lagi yang kedua, anonim ya, mau request lagu Batak yang judulnya Tinggal Kenangan. Salam-salam buat pendengar dan juga Bang Fata dan juga Kak Nisha. Oke.
1: Oke, selanjutnya ini udah ada bergabung dari via telepon. Halo, Kita Butuh Selimpuan.
2: Kita bu.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Gerald di kilometer 2, Kak.
1: Oke, okay. Gerald. Gimana kabarnya nih, Bang?
0: Jarang-jarang.
2: Baik, Kak. Cuma memang panas sekali hari ini.
1: Iya, panas gerah banget. Redang ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, redang.
1: Oke, Bang, ini mau request lagu apa?
2: Kalau misalnya
0: oke.
2: Request lagu tapi beda penyanyinya, Kak. Sama lagunya.
0: Oke, bisa. Mau judulnya apa juga?
2: Merdua Holong lah, Kak, dari Pongs Goaran.
0: Merdua Holong tapi beda penyanyi.
1: Dari siapa tadi?
2: Pongs Goaran. Iya.
0: Oke, Bang. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Salam-salam buat yang lagi bertugas aja, Kak. Okay. Kakak berdoa sama yang dengarkan.
1: Oke, ditunggu lagunya.
0: Oke, Bang.
1: Oke, buat abangnya ditunggu lagunya ya. Oke, rekan-rekan, kita kembali ke lagu dulu ya. Berhubung nanti mau asar juga ya, takutnya nanti gak kekejaran nih.
0: Iya, benar.
1: Ya, buat rekan-rekan, jangan kemana-mana. Kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
1: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
0: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimis shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada malam tasyakuran Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil meraih penghargaan terbaik satu nasional kategori pemerintah kabupaten dengan validitas data pendidikan terbaik tahun 2026, mengungguli seluruh kabupaten di Indonesia. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, dalam acara malam tasyakuran Hardiknas 2026 yang berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta pada Senin 25 Mei 2026 malam. Prestasi ini menempatkan Tapanuli Selatan sebagai kabupaten terbaik di Indonesia dalam validitas data pendidikan, mencakup data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang dinilai paling akurat, lengkap, dan sinkron dengan sistem pendataan nasional. Posisi terbaik 2 diraih oleh Kabupaten Lampung Tengah, sementara terbaik 3 diraih oleh Kabupaten Banyuwangi. Bupati Gus Irawan menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan berdasarkan kualitas validitas data pendidikan yang dimiliki daerah, khususnya data siswa dan tenaga pendidik. Meski berhasil meraih peringkat pertama nasional, Gus Irawan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri. Beliau mengakui masih terdapat sejumlah data minor yang perlu terus disempurnakan agar kualitas pendataan semakin baik. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan, termasuk bidang pendidikan, digitalisasi data, proses administrasi, hingga sistem pelaporan diyakini akan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kecepatan pelayanan. Bupati juga memberikan arahan kepada jajaran dinas pendidikan agar tidak berhenti pada capaian saat ini. Beliau menargetkan kualitas data pendidikan Tapanuli Selatan terus meningkat hingga mencapai tingkat kesalahan yang mendekati nol. Penghargaan nasional ini menjadi bukti nyata bahwa Tapanuli Selatan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga serius membangun sistem tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan berbasis data. Capaian tersebut sekaligus menambah daftar prestasi Kabupaten Tapanuli Selatan di tingkat nasional serta menjadi kebanggaan masyarakat. Tapanuli Selatan dalam mewujudkan pendidikan yang semakin maju, berkualitas, dan didukung oleh data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
5: Guys, alur drama boleh aja nggak pasti. Tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke 105 FM Nyaman dan bersama dan kawan dari jantung kota Salah untuk menjadi teman setia Anda. Ya, kendaraan senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya, tepat di formasi pukul 17 di menit ke 14 ini. Hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita berada di program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan ya, seperti biasa ya setiap hari Selasa dan juga Rabu 1 jam ke depan ya. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita narasumber yang insyaallah akan memberikan tausiahnya di sore hari ini. Ada Ustaz Muhammad Nuhasibuan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana kabarnya Ustaz sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Dari jawaban salamnya pun sudah semangat.
0: Iya betul. Oke Ustaz, ini kita membahas tema apa di sore hari ini?
1: Berkebetulan hari ini adalah hari Arafah.
0: Betul Ustaz, betul.
1: 9 Zulhijjah. 1447 Hijriah. Besok kita hari raya.
0: Iya, hari raya kurban
1: sudah
0: Ustaz, ya.
1: Dibeli baju hari raya.
0: Aduh. Kalau bajunya sih yang tahun lewat aja Ustaz ya.
1: Hari raya haji itu kan sering disebut dengan Ar-Raya Godang. Kalau Idul Fitri baju sidi satu setel. Kalau hari raya haji maunya 4 setel.
0: Aduh.
1: Karena pun ada hari raya ini.
0: Iya sih Ustaz.
1: 10, 11, 11, 13.
0: Betul, betul.
1: Sudah COD kan?
0: Aduh. COD. Oh, Ustaz tahu aja ya.
1: Okay. COD kapan COD datang kan?
0: Ya, betul.
1: Tunggu-tunggu dulu.
0: Betul, Ustaz,
1: Kabarnya alhamdulillah.
0: Ini lama sekali ya menanti jawaban kabarnya ini. Oke, Ustaz, mungkin kepada rekan-rekan yang ingin bertanya tentang seputar tema ataupun tausiah kita di sore hari ini, bisa langsung menghubungi kita ke nomor 0822-9999-6105 dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS ya, ataupun dari live Facebook dan juga Instagram kita di Rao TV ID. Oke, mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan. Ustaz, silahkan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami muliakan, kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, mudah-mudahan kita semua tetap dalam limpahan rahmat Allah dan tetap dalam perlindungannya yang maha kuasa. Kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, seluruh penyiar kita, lebih khusus kepada Buru Nasti, tentunya yang selalu mendampingi, namanya pun Nasution Lia Nasti. Mula hamu giat menonton sepak bola di stadion mai tempat nak. Mula hamu menjalaki sidenggan roha Buru Nasution mai halakna. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita alhamdulillah atas limpahan rahmatnya kepada kita. Kita diberikan Allah kepanjangan umur, kesehatan dan kemampuan serta kekuatan untuk lebih meningkatkan amal ibadah. Mudah-mudahan hidup kita akan lebih berkah, rezeki yang dapatkan halalan thayyibah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya semua soleh dan soleha, dan insya Allah matinya pun dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajarkan kepada kita ajaran yang suci yang ada dalam Al-Quran Kalam Ilahi. Mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita hayati, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul materi kita pada kesempatan ini adalah Arafah, panggilan suci menuju surga. Kalau ada orang dipanggil camat, senang. Dipanggil bupati, dia bangga. Dipanggil mertua, langsung deg-degan. Tapi ketahuilah, panggilan paling mulia bukan dipanggil pejabat, melainkan dipanggil Allah menjadi tamunya di tanah suci. Karena tidak semua yang punya uang bisa berangkat haji. Tidak semua yang sehat sampai ke Ka'bah. Tidak semua yang kaya mendapatkan panggilan Allah. Ada orang rumahnya besar, tapi belum pernah lihat Ka'bah. Ada motornya 3, tapi belum pernah membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ada yang tiap hari upload di media sosial dalam keadaan healing, berkeliling, tapi sampai pusing. Dan belum pernah menangis di multajam. Maka haji bukan sekadar perjalanan tubuh, tapi perjalanan hati menuju Allah. Kita sudah melaksanakan puasa sunat. Puasa sunat tarwiyah, dan sekarang kita sedang melaksanakan puasa sunat hari Arafah. Puasa sunat hari tarwiyah 8 Zulhijjah hari kemarin. Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan fadilahnya. Siyamu yaumit tarwiyah kafaratun sanah. Puasa pada hari tarwiyah menghapus dosa 1 tahun. Namun para ulama hadis menjelaskan bahwa hadis ini doif, lemah. Bahkan ada yang menilainya sangat lemah. Karena itu tidak boleh diyakini sebagai hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, puasa pada tanggal 8 Zulhijjah tetap termasuk amalan soleh, amalan kebaikan yang dianjurkan karena masuk dalam keutamaan amal pada 10 hari pertama Zulhijjah. Dalil umum tentang keutamaan amal di 10 pertama Zulhijjah itu ada dalam hadis riwayat Bukhari. Ma min ayyamil amalus solih fiha ahabbu ilallah min hazil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah melebihi hari-hari ini, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah. Karena itu puasa termasuk amal soleh. Maka puasa pada 8 Zulhijjah insya Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Hari ini kita sedang melaksanakan puasa hari Arafah, 9 Zulhijjah. Tinggal berapa jam lagi? Mungkin hanya 1 jam setengah lagi. Sabar dulu para pendengar kami. Walaupun sudah disiapkan makanan minuman bukaannya. Sabar. Sabar. Dengan kesabaran yang kuat. Ini puasa hari Arafah ini adalah puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita yang tidak berhaji. Yang haji sekarang mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah. Puasa hari Arafah. aku berharap kepada Allah ayyukaffiras sanatul lati qablahu wassanatul lati ba'dahu. Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Al-madiyah wal-baqiyah, yang telah lalu dan yang akan datang. Mudah-mudahan puasa kita hari Arafah ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di Arafah, itulah yang disanakan oleh jamaah haji kita sekarang di kota Makkah, di padang Arafah. Hari Arafah bukan sekedar kumpulan manusia berpakaian putih di padang Arafah. Bukan hanya sekedar perjalanan haji, tetapi hari di mana langit membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari api neraka selain hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Di Arafah tidak ada jabatan, tidak ada pangkat, tidak ada gelar. Yang profesor berdiri sama dengan tukang becak. Yang kaya sama dengan yang miskin. Semua memakai kain putih. Kenapa? Karena Allah sedang mengajari kita di padang mahsyar. Kita pun datang seperti itu. Tidak ada beda di antara kita semua. Tidak ada mobil pertuner masuk kubur. Tidak ada rekening di bawah kiliang lahat. Tidak ada pengawal menemani di alam barzah. Yang menemani kita hanya amal soleh, doa anak soleh, dan air mata taubat. Saudaraku, di mana saja kita berada, kadang kita lucu. Kalau beli HP, kameranya harus 200 megapiksel. Tapi ketika kita melihat dosa kita sendiri, warnanya buram. Kalau ada orang salah sedikit, mata kita seperti CCTV. Tapi kalau diri kita salah, kita seperti melihat buih di lautan yang sangat kecil, yang tak nampak oleh kita. Bayangkan jutaan manusia berdiri di bawah terik matahari di Arafah hari ini. Panas, haus, lelah. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti kita di padang mahsyar? Matahari hanya sejengkal di atas kepala. Manusia tenggelam dalam keringatnya. Ada yang sampai kepada mata kaki. Ada yang sampai pada lutut. Ada yang sampai keringatnya sampai pada leher. Kenapa? Karena dosa kita yang kita lakukan di dunia. Maka orang yang pernah merenungi Arafah dengan hati, dia akan pulang menjadi manusia baru. Dia sadar hidup cuma sebentar, jabatan cuma titipan, wajah tampan akan keriput, rambut hitam akan memutih, badan kuat akan melemah, dan akhirnya semua akan dibungkus dengan kain putih, kain kafan. Kapan engkau memakai kain kafan? di Arafah orang-orang menangis. Menangis bukan karena kehilangan jabatan, bukan karena putus cinta, tetapi menangis karena merasa, ya Allah, aku terlalu banyak dosa, aku banyak melakukan kesalahan. Teringat dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita, teringat dosa kita kepada saudara-saudari kita, teringat dosa kita kepada teman-teman kita, dosa kita kepada tetangga, sanak saudara, kaum kerabat kita semua. Dosa kita kepada teman sekerja kita, dosa kita kepada atasan, kepada bawahan,

masalah keuangan, masalah perasaan kita dengan orang lain. Tapi sedikit di antara kita yang menangis karena dosa. Kadang kita menangis ketika kehilangan uang 100 ribu, tapi tidak menangis ketika kita kehilangan sholat subuh. Kita panik karena baterai HP kita tinggal 2% lagi, tapi kita santai ketika iman kita tinggal 2%. Karena itu Allah mengajak kita, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan berputus dari rahmat Allah. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Jangan putus asa. Sehitam apapun masa lalu kita, pintu taubat masih terbuka. Mungkin dulu kita pernah melukai hati orang tua, meninggalkan sholat, memakan riba, membuka aurat, memfitnah, menyakiti pasangan. Tapi Allah masih berkata kepada kita semua, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita ini sering aneh. Kalau mantan nelpon, cepat diangkat. Tapi kalau Allah memanggil, hayya ala sholat, mari sholat. Hayya ala falah, mari menuju kemenangan. Kita malah bilang, nanti dulu. Karena itu, di hari Arafah ini, sambil kita berpuasa hari Arafah, mari kita mengenal diri kita. Manusia harus mengenal dirinya agar mengenal Tuhannya. Man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Di sana manusia mengenal betapa lemahnya diri kita, betapa banyaknya dosa kita, betapa butuhnya kita dengan Allah. Dan orang yang sudah mengenal Allah, dia tidak akan sombong karena dia sadar kalau bukan karena Allah, dia bukan siapa-siapa. Kita tidak siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Lahir ke dunia tidak bawa apa-apa, tapi lahir ke dunia cari apa-apa. Dan meninggal dunia tidak bawa apa-apa, tapi sampai di akhirat mempertanggungjawabkan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tapi sudah punya apa-apa. Kenapa buat berbuat apa-apa? Entah berapa kali lagi kita bertemu dengan hari Arafah. Makanya yang tidak berpuasa pada hari Arafah saat ini memang tidak berdosa karena hukumnya sunat muakkad. Tapi saudaraku, engkau merugi. Merugi kau saudaraku. Merugi, sangat merugi. Apa ruginya? Diberikan Allah kesempatan kepadamu hidup di hari ini, hari Arafah. Dijulukan engkau berpuasa, ternyata engkau tak mau. 2 tahun diampuni dosamu, ternyata kita tidak mau diampuni dosanya. Hanya dengan berpuasa, engkau tidak berdosa, tapi engkau merugi. Mudah-mudahan kita masih panjangkan Allah umurnya nanti di tahun-tahun yang akan datang. Bertemu lagi dengan Arafah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan. Mungkin ini terakhir Arafah bagi kita. Mungkin tahun depan nama kita sudah disebut dalam tahlilan. Ila ruhi Siti Markobet, kata. Karena sudah meninggal dunia, madung jumolo. Maka sebelum kita terlambat, minta maaflah kepada orang tua, perbaikilah

0: kiblatmu, tinggalkanlah maksiat, lembutkan hatimu, perbanyak istighfar, karena suatu hari orang akan mengantarkan kita. Bukan naik haji untuk wukuf di Arafah, tetapi diantar orang ke kuburan. Dan saat itu tidak ada lagi besok saya taubat, yang ada hanya penyesalan. Nasi sudah jadi bubur. Karena itu mari kita tundukkan kepala kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok kita hari raya. Hari raya Idul Adha, hari raya haji, hari raya kurban. Kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
1: Okay, kita iklan dulu sebentar dan jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.
2: 105 FM. This is the greatest. So, this my face? Who is that? Rau. Let's go.
3: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau burtak. Betul deh, kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
5: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan kita masuk ke segmen kedua di tausiah kita di sore hari ini ya. Mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan kembali, Ustaz.
2: Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hizzul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97. Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islam ala khoms. Islam dibangun di atas lima perkara. Salah satunya, wa hajjil baiti, menunaikan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara kita yang didapat panggilan Allah, panggilan melaksanakan ibadah haji, melaksanakan fardu-fardu haji, mudah-mudahan bagi kita yang belum terpanggil, mudah-mudahan panggil Allah Subhanahu wa taala sebelum panggilan maut. Yang tak mampu, mudah-mudahan dimampukan Allah. Allah yang memanggil kita, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena ketenaran, tapi inti haji adalah panggilan Allah. Yang dipanggil pasti akan datang, tapi yang tak terpanggil banyak alasan. Di tanah suci kita diajari satu hal, kalau Allah sudah perintah, jangan banyak debat. Tapi sami'na wa ato'na, kami dengar ya Allah, kami taat. Jangan sampai kita sami'na wa asoyna, kami dengar tapi kami durhaka. Na'udzubillah min jalik. Contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah Allah menyembeli Nabi Ismail alaihissalam, anaknya satu-satunya. Kalau zaman sekarang mungkin jawabannya, ya Allah, apakah boleh diundur? Habis panen dulu, atau bisa pakai kambing sajalah, ya Allah, kenapa anak saya? Tapi Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Quran Surah As-Saffat 102. Dan Ismail pun menjawab, ya abatif alma tukmar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang perintahkan Allah kepadamu. Kita ini disuruh saja bangun subuh masih berkata nanti 5 menit lagi, padahal alarm sudah 3 kali. Alarmnya HP-nya sudah bunyi 3 kali. Haji mengajarkan kita, orang beriman itu tunduk, bukan banyak membantah. Man hazzalillah falam yarpus walam yamsuk walam yabsuk roja'a kayaumi waladatu ummuhu. Barang siapa melaksanakan ibadah haji karena Allah, tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia pulang seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan seluruh para jamaah kami, para pendengar kami, dosa kita sudah bertahun-tahun, air mata taubat, lalu Allah bersihkan semuanya. Karena itu banyak orang yang pulang haji wajahnya berbeda. Dulu marah sedikit lempar piring, pulang haji lemparnya lempar senyum. Dulu dengar hutang datang langsung sembunyi, pulang haji malah berkata, masuk dulu bang, kita bicara baik-baik. Sudah lemah lembut. Haji sejatinya bukan hanya ganti peci, tapi ganti hati. Jangan dari peci hitam jadi peci putih. Tapi ganti hati. Perhatikanlah bagaimana keadaan orang yang haji saat ihram. Tidak ada lagi di sana si kaya, si miskin, pejabat dan rakyat. Semua memakai kain putih. Semua sama-sama di depan Allah. Yang membedakan hanyalah takwa. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Saudaraku, di mana saat kita berada, kadang kita di dunia ini kita terlalu sibuk pamer. Pamer rumah, pamer healing, pamer jabatan, pamer sandal. Kadang sampai dipoto dari atas, diupload dalam media sosial. Pamer makan di rumah makan, dipoto makanannya, disebarkan di media sosial. Padahal nanti dikubur tidak ada tulisan almarhum pengguna iPhone. Yang ditanya malaikat marob buka, bukan berapa followersmu. Perhatikanlah bagaimana keadaan yang tawaf, yang sudah haji sudah merasakannya tawaf mengelilingi Ka'bah, yang sudah melaksanakan umroh alhamdulillah sudah tawaf di Ka'bah 7 kali putaran. Kenapa tawaf mengelilingi Ka'bah? Karena Allah ingin mengajar kita, pusat hidupmu haruslah Allah. Ka'bah itu hanyalah sekedar simbol. Itu adalah pusat kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari di hidup dunia ini bukan uang, bukan jabatan, bukan senangnya manusia kepada kita. Kalau pusat kita, pusat hidup kita masih tetap uang, tetap jabatan, tetap mencari ridho manusia, kita pasti mudah kecewa. Dipuji orang, kita senang berlebihan. Dicaci orang, langsung kita stres berhari-hari. Padahal manusia itu hari ini memuji, besok bisa jadi belum tentu dia transfer. Datang kirimannya hanya terus kirim salam. Kirim salam lihat sama si Anu, kirim salam sama si Pulan, sama si Pulana, kan? Nah, tapi belum tentu dia kirim duit. Maka jadikanlah Allah sebagai pusat kehidupanmu. Ketika sa'i antara Safa dan Marwah, Siti Hajar istri Nabi Ibrahim AS mengajarkan kepada kita untuk mencari air untuk Ismail. Beliau tidak duduk sambil berkata, kalau Allah masih kasih air nanti juga datang sendiri. Tidak. Tapi Siti Hajar, beliau berlari-lari kecil, berusaha berikhtiar dari Safa ke Marwah, bukan satu kali, berkali-kali, sampai 7 kali keliling, sampai 7 kali putaran. Lalu Allah munculkan air Zam-Zam. Dari mana? Dari bawah kaki Ismail. Bukan air itu di Bukit Safa, bukan di Bukit Marwah, tapi ternyata di bawah kaki bayinya Ismail. Ini pelajaran besar bagi kita. Kalau mau rezeki, jangan hanya update status bismillah ada aja nanti, tapi cari kerjalah. Berusahalah, berikhtiarlah. Kalau ingin anak pintar, jangan cuma marahi rapot, tapi didiklah anak, doakan anak, dekati anak. Jangan marah-marah terus. Di rumah dia dimarahi, di sekolah pun dimarahi, berteman dia pun dimarahi temannya. Dia pun dapat kerja dimarahi atasan, menikah dia dimarahi istri, meninggal dunia dimarahi malaikat. sampai nanti neraka malaikat dimarahi oleh malaikat Malik. Dunia akhirat dimarahi. Karena itu jam-jam datang setelah perjuangan. Ada jam-jam itu, itulah air kehidupan. Dan itulah air yang membawa kita kepada kebaikan. Ada satu kisah yang sangat menyentuh kita. Ada seorang bapa tua di tanah suci. Tubuhnya kurus, jalannya tertatih. Orang bertanya, "Fa, kenapa tetap memaksakan untuk haji?" Beliau menangis lalu berkata, "Seumur hidupku saya cuma kuli bangunan. Tapi ngaduk semen saya berkata, ya Allah, satu hari izinkan aku melihat rumahmu." Puluhan tahun dia menabung. Kadang uang hajinya terpakai karena anak sakit. Mulai lagi dari nol. Sampai akhirnya Allah panggil juga. Beliau berkata sambil menangis, "Kalaulah hari ini saya mati depan Ka'bah, saya rela." Jamaah, kepada seluruh pendengar kami, banyak orang yang mampu pergi kemana-mana berwisata, tapi tentu mampu datang kepada Allah. Oleh karena itu, wukuf di Arafah hari ini, itu manusia berkumpul lima kain putih, menangis berdoa memohon ampun. Itu seperti gambaran padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di Arafah orang sadar. Jabatan tak di bawah, mobil tak di bawah, yang di bawah hanyalah amal. Karena itu ada jamaah yang menangis keras di Arafah. Mungkin selama ini dia hebat di dunia, tapi di depan Allah dia hanyalah hamba yang penuh dosa. Oleh karena itu, bagi kita yang belum dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji, jangan putus asa. Kalau belum mampu, mulailah niatnya. Karena banyak orang berangkat haji bukan karena kaya, tetapi karena Allah memampukannya. Silakan sisihkan uang sedikit demi sedikit. Kurangi gengsi. Kadang kopi mahal jalan terus, tapi tabungan haji nol. Kadang ganti motor cepat, tapi daftar haji belum juga. Padahal umur tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, haji itu bukan sekedar gelar pahaji. Bukan soal sorban lebih panjang. Bukan soal peci hitam jadi peci putih. Tapi apakah sepulang haji, solat makin baik, akhlak makin lembut, hati makin tawaduk, lidah makin dijaga, dan cinta kepada Allah makin kuat? Karena haji mabrur balasannya bukan piagam, bukan sertifikat, tapi adalah surga. Arafah, perjalanan suci, panggilan cinta menuju surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan yang sudah haji, berapa kali haji, sudah lama haji, mudah-mudahan hajinya terjaga. Haji yang mabrur, hazza mabruroh. Dan saudara kita pun yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, mudah-mudahan pulang mereka membawa haji mabrur, hazza mabruroh. Kaum muslimin yang rahmati Allah, semua kita punya nama baik, tapi jagalah nama baik itu baik-baik. Kita semua punya nama baik, jagalah nama baik itu baik-baik, supaya nama baik kita terjaga dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, besok kita melaksanakan solat Idul Adha. Kami ajak kepada kita semua untuk melaksanakan solat sunat Idul Adha. Karena keutamaannya, kalau kita solat Idul Adha, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, para gadis, wanita haid dan wanita pingitan, Adapun wanita haid menjauh dari tempat solat, tetapi mereka menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa hikmahnya? Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa solat id sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan besar, sampai seluruh kaum muslimin diperintahkan hadir menyaksikan syiar Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar, Idul Adha, kemudian hari Al-Qur. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasannya, hari Nahar adalah tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Maka ibadah yang dilakukan pada hari itu termasuklah solat Id, memiliki kemuliaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hatinya. Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 32. Hadis tentang takbir dan zikir dari raya. Rasulullah SAW bersabda, hari Arafah, hari Nahar, hari-hari tasyrik adalah hari raya kita umat Islam, hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, Idul Adha haram berpuasa. Hari tasyrik tidak boleh berpuasa. Jadi yang 4 hari ini haram berpuasa. Jangan mentang-mentang terbiasa puasa hari Kamis, hari Kamis berpuasa. Berdosa. Salat Idul Adha bukan sekedar salat 2 rakaat. Ia adalah pertemuan hati-hati kita yang bertakbir memuji Allah. Orang kaya dan miskin berdiri sejajar, yang berpangkat dan rakyat biasa sujud di tanah yang sama. Semua mengingat pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan ketaatan Nabi Ismail AS. Hari raya bukan hanya tentang baju baru, bukan hanya tentang penyembelihan kurban, tetapi tentang hati yang diperbaharui. InsyaAllah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
1: Oke, kita masuk nanti ke segmen ketiga, Ustaz, ya. Kita iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja, atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek Linktree / Recruitment Salesforce C1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
3: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kandungan tak terasa ya, tausiah kita di hari ini sudah sampai di segmen ketiga. Mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan kembali, Ustaz.
4: Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Nanti kita akan bertakbir, bertahmid, bergembira atas kedatangan hari Idul Adha. Tetapi di balik gemah takbir itu, ada air mata pengorbanan. Idul Adha bukan sekedar tentang daging dan kurban, bukan sekedar sapi dan kambing. Idul Adha adalah tentang hati yang rela, cinta yang diuji, dan keimanan yang dipertaruhkan. Allah mengajak kita melihat sebuah keluarga mulia, keluarga Ibrahim alaihissalam, keluarga yang diuji bukan dengan kemiskinan, bukan dengan penyakit, tapi diuji dengan sesuatu yang paling berat, yaitu menyembelih anak yang sangat dicintai. Bayangkanlah seorang ayah tua bertahun-tahun menunggu anak, rambut sudah memutih, tubuh mulai lemah, lalu Allah karuniakan seorang anak Ismail alaihissalam. Betapa besar cinta Ibrahim kepada Ismail. Namun ketika cinta itu sedang tumbuh, Allah justru menguji, yaitu Allah sampaikan wahyu melalui mimpi bahwa anaknya akan disembelih. Coba bayangkan kalau itu kita, baru anak demam sedikit kita sudah panik, baru terlambat pulang kita sudah gelisah, baru anak menangis kita tidak tega. Tapi Ibrahim alaihissalam harus menyembelih anaknya sendiri, dan yang membuat kita menangis adalah bagaimana jawaban seorang anak yang soleh, ya abati al matukmar, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Anak zaman sekarang disuruh sholat saja marah, disuruh ngaji mengeluh, disuruh bangun subuh sulit. Tetapi Ismail disuruh mati demi Allah, ia berkata, laksanakan perintah Allah ayah. Disinilah letak pelajaran terbesar bagi kita. Terkadang yang paling sulit kita kurbankan bukan kambing, bukan sapi, tapi adalah ego kita, kesombongan kita, amarah kita, kedengkian kita, dan cinta dunia yang berlebihan. Ada orang yang mampu membeli sapi tapi tidak mampu memaafkan saudaranya. Ada orang yang rajin bertakbir tapi masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada orang yang mampu berangkat haji tetapi lisannya masih menyakiti tetangga. Padahal Allah tidak melihat darah kurban itu, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Al-Quran Surah Al-Hajj 37. hari ini mungkin ada orang yang menangis karena ayahnya telah tiada. Saat sholat Idul Adha, ayah yang membangunkan kita untuk sholat, ayah mengajak kita ke masjid, ayah yang membelikan kita baju baru, sekarang kuburnya sunyi. Ada ibu yang dahulu ketika sudah dibagi daging kurban, dia masak dengan enak. Sekarang tinggal doa anak-anaknya. Maka sebelum terlambat, pulanglah. Pulanglah. Pulanglah. Peluklah kedua orang tua kita. Minta maaflah kepada mereka. Karena bisa jadi Idul Adha besok adalah Idul Adha terakhir bersama mereka. Ketika Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Allah menggantinya dengan sembelihan yang besar. Mengapa? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, tidak ada pengorbanan yang sia-sia jalan Allah. Air mata karena taat tidak akan sia-sia. Lelah mencari nafkah halal tidak akan sia-sia. Sabar mendidik anak tidak akan sia-sia. Menahan diri dari maksiat tidak akan sia-sia. Semua akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari raya besok, mari kita hidup bukan untuk siapa yang paling kaya, siapa yang paling, tapi siapa yang paling ikhlas. Bukan siapa yang paling tinggi jabatan, tetapi siapa yang paling taat kepada Allah. Maka kita perbaikilah solat kita, muliakanlah kedua orang tua kita, sayangi keluarga kita, bantu fakir miskin, dan jadilah hamba yang lebih dekat kepada Allah. Jangan biarkan Idul Adha hanya ramai di takbir, tetapi sepi dari perubahan diri. Demikian closing statement kami. Jangan biarkan hari Arafah, panggilan cinta suci menuju surga, hanya ramai di takbir, tapi sepi dalam perubahan diri. Mari kita berubah diri kita, mulai hari ini, mulai dari yang kecil, mulai dari yang sekarang. 3M bukan mahar. Mulai dari diri, mulai dari kecil, mulailah hari ini. Pesan A.A. Gim kepada kita semua. Demikian dapat kami sampaikan. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Kami mewakili dari Kementerian Agama Kota Pasirimpuan menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, selamat menunaikan selamat
3: Hari Raya
4: Idul Adha. Dan selamat juga kepada yang melaksanakan puasa sunat hari Arafah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita.
3: Amin.
4: Satu
3: amin.
4: Tahun yang lewat dan tahun yang akan datang. Dan teruslah kita memperbaiki diri, dan mudah-mudahan hidup kita jauh lebih berarti, bahagia di dunia ini, dan selamat di akhirat nanti.
3: Amin,
4: amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari kami bersama Buri Nasti.
3: Ya,
4: kami undur diri.
3: Ya, kami undur diri dan mengucapkan
4: subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa bika nastaghfiruka wa billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, sekian juga dari Lia. Ya, mohon maaf apabila salah kata, dan semoga tadi tausiah di hari ini menambah ilmu pengetahuan untuk kita dan juga memperbaiki diri, Ustaz ya.
4: Iya.
3: Oke. Akhir kata dari Lia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
1: "La tahqiranna min al-ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq."
0: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaun.
4: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
3: Tol adong maligi kele.
4: Tol amat tong kele, ligi ma.
3: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi keleda.
3: Toko aha makelek gwarna?
4: Tangion da kele.
5: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Dan Chujin 씨가
2: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak akan bersama malaikat yang mulia lagi baik. Sedangkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan terasa berat dalam membacanya, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamah."
0: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Dalam kehidupan yang penuh perjuangan ini, muncul sosok yang tangguh, kuat, penuh percaya diri, tekun dan sabar, serta tak kenal lelah meraih apa yang diperjuangkan dalam hidup atau untuk bisa hidup. Tak jarang, pergulatan batin, olah pikir dan ketahanan raga dipertaruhkan. Berhasil atau gagal adalah pengalaman yang mendewasakan setiap orang.
2: Setiap kali pulang, saya masih ingat juga dulu, saya selalu menyuruh kita menyanyi Pitik wale jambul, sego golong mambu entong, monggo sami kundur, weteng kula sampun kotong. Ini sebenarnya pelajaran budi pekerti, bahwa kita harus pulang dan makan di rumah, enggak jajan.
1: Insan edukasi, itulah sebuah kenangan masa lalu tokoh kita kali ini, Pak Bondan Nusantara, dikala masih sekolah dasar di SD Ngampilan dulu. Pak Bondan Nusantara yang akrab dipanggil Pak Bondan, lahir di Yogyakarta tanggal 6 Oktober 1952. Ia dilahirkan dari keluarga seniman ketoprak. Maka tak heran, pada usia 18 tahun, Pak Bondan sudah mengikuti kelompok ketoprak keliling Tahono Mataram dari Yogyakarta. Kemudian bergabung dengan ketoprak keliling Warga Utomo, ketoprak Dharma Mudo, Sinar Mataram, dan Warga Mulyo. Kemudian di grup Sapta Mandala inilah yang mampu mengantarkan Pak Bondan mencapai puncak karier di bidang ketoprak.
2: Tahun 80 saya masuk di Sapta Mandala. Kodam 4 Ponegoro, pimpinannya Pak Bagong Kusutiarjo. Di sana saya bertemu dengan adiknya Pak Bagong, namanya Romondung. Biasa dipanggil Romondung, tapi nama lengkapnya sebenarnya Raden Mas Handung Kusutiarsono. Nah, saya di sana kemudian nggak tahu Pak Handung kok nampaknya tertarik dengan saya, karena saya sejak kecil senang baca. Karena saya merasa tidak bisa sekolah, maka saya tuh didiat. Buku, saya selalu suka baca buku sampai sekarang.
1: Nampaknya benar bahwa buku adalah jendela dunia. Pak Bondan yang karena keterbatasannya tidak bisa menyelesaikan pendidikan SLTA-nya, tetap belajar dengan membaca buku. Dari kesukaannya membaca buku itulah, Pak Bondan memiliki wawasan yang luas, terutama bidang kebudayaan dan kesenian yang sangat diminatinya. Kemudian, dari pertemuannya dengan Romondung yang kebetulan bekerja sebagai redaksi sebuah majalah berbahasa Jawa di Yogyakarta, Pak Bondan kemudian diangkat menjadi reporter untuk majalah tersebut.
2: Sampai akhirnya jadi redaktur di sana dan juga nyambi jadi wartawan budaya di KRI. Tahun 80 sampai tahun 90. Dan itu masih aktif di Sapta Mandala. Jadi kalau siang jadi cari berita gitu, malam ngetoprak, main ketoprak dan terus disuruh membantu penyutradaraan.
1: Berkat bimbingan Romondung di bidang penyutradaraan, Pak Bondan berhasil mengukir prestasi. Tahun 84, 85, dan 86 mendapat gelar sutradara terbaik Festival Ketoprak Antar Dadi II se-DIY. Kemudian, tahun 87, sutradara terbaik Festival Pertunjukan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Masaran. Tapi kemudian tahun awal menjelang tahun 98, saya itu merasa capek. Karena 93 Sapta Mandala berhenti. Saya capek jadi wartawan, dan nampaknya kan banyak wartawan muda yang pinter-pinter gitu kan. S1 semua kan gitu kan. Saya kok pikir-pikir, pilihan saya antara berkesenian atau jadi wartawan. Pilihan saya ya sudah berkesenian. Itu. Nah, selama kurun waktu 80-90 itu saya banyak belajar menulis naskah dengan Romo Ndung itu. Naskah ketoprak, ya naskah sandiwara anak-anak, ya kadang-kadang sandiwara radio, ya. Waktu itu menulis jadi semacam kesenangan.
1: Insan edukasi, ketekunannya dalam menulis itu pun membuahkan hasil. Pada tahun 1993, Pak Bondan berhasil menjadi juara 3 penulisan cerpen bahasa Jawa se-Jawa Timur. Dan seterusnya, tahun 96 dan 97 mendapatkan prestasi sebagai penulis naskah terbaik Festival Pertunjukan Rakyat se-Indonesia. Meski telah beberapa kali memperoleh kejuaraan di bidang penulisan, Pak Bondan terus belajar dengan banyak membaca buku.
2: Selalu saya punya strategi begini. Berapapun honor yang saya terima, itu 25%-nya saya belikan buku. Karena saya merasa nggak bisa sekolah. Jadi buku apa saja banyak di rumah saya. Karena itu tadi saya nggak bisa sekolah dan saya hanya belajar dari buku itu. Baik tentang kebudayaan, sosial, politik, macam-macam lah.
1: Kedewasaan dalam menerima kenyataan hidup itu menuntun Pak Bondan berpikir realistis. Apa yang sudah terjadi dijadikan pelajaran berharga karena pada dasarnya hidup adalah sebuah proses belajar, belajar dan terus belajar.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
3: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
2: Oh, bentar ya Pak. Eh, ada apa lagi Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

0: 105 FM.
1: Insan edukasi dari pengalaman panjang selama menjadi pemain, juga penulis naskah serta sutradara, baik untuk kedoprak dan pertunjukan rakyat, Pak Bondan mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sri Paduka Paku Alam ke-8, Rektor UGM, dan lembaga pemerintah maupun swasta yang peduli pada seni tradisi, terutama kedoprak dan pertunjukan rakyat. Apa yang berhasil dicapai oleh Pak Bondan tidak lepas dari warisan dari kedua orang tuanya yang memang tokoh kedoprak dan lawak, sekaligus pola pendidikan yang demokratis. Pola pendidikan itu pula yang kemudian diterapkan oleh Pak Bondan kepada kedua putra-putrinya.
2: Pola yang saya terapkan sama dengan apa yang diterapkan oleh orang tua saya. Bebas tapi bertanggung jawab. Pendidikan itu harus memerdekakan orang dan membuat orang menjadi mandiri. Itu pendidikan. Kalau saya loh, entah dia nanti jadi pengemudi becak, mau jadi insinyur, mau jadi presiden, tapi dia harus mandiri. Kalau saya, inti pendidikan di sana. Ini membuat seorang anak itu mandiri terhadap pilihan, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan ya itu pendidikan saya.
1: Bahkan Pak Bondan memaknai hidup ini adalah juga wahana pendidikan. Maka Pak Bondan merasakan sebuah kenangan indah pada saat Pak Bondan dan Ibu Maria Sri Sulastri, istrinya, mengawali kehidupan berumah tangga sebagai wahana pendidikan.
2: Pertama kali menikah, saya cuma bawa dua piring gitu kan. Dua sendok gitu kan. Satu kompor gitu kan. Itu kenangan yang menurut saya paling indah, karena dari situlah saya belajar mandiri. Bagi saya pendidikan dan hidup itu sama. Hidup itu apa? Hidup itu ya sinau atau belajar. Belajar kenapa ya? Tentang hidup, tentang kehidupan itu sendiri. Maka sampai kapanpun sebenarnya orang itu harus belajar terus-menerus. Kalau tidak belajar terus-menerus, dia akan tertinggal. Tertinggal oleh lingkungannya, kemudian merasa sendiri, dan akhirnya frustasi. Orang harus berusaha terus mencari hal-hal baru.
1: Insan edukasi, dalam upaya mencari dan memperoleh hal-hal baru itu, Pak Bondan selain hobi menulis naskah, juga nonton pertunjukan. Pertunjukan itu tidak terbatas pada pagelaran kedoprak atau wayang, namun juga film, tari, dan bentuk kesenian apapun. Sebab bagi Pak Bondan, dunia yang digeluti dan dicintai yaitu kesenian, tidak pernah lepas dari hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Ketika Pak Bondan mencoba untuk mengikuti apa yang terjadi di luar itulah, maka di sanalah Pak Bondan memperoleh inspirasi untuk membuat karya. Entah karya naskah kedoprak, naskah sandiwara radio, maupun naskah lainnya. Hal ini karena sumber ide penulisan Pak Bondan antara lain diperoleh dari buku, sejarah, babat, berita, koran, media informasi, dan juga pertunjukan-pertunjukan di bidang apapun yang dilihatnya.

0: Insan edukasi, keterlibatan Pak Bondan dalam dunia ketoprak ternyata telah dilakoninya sejak masih kanak-kanak.
1: Waktu saya kelas SD, itu kan sering diajak ibu. Nah, selalu setiap kali libur, saya diajak dan kebetulan pasti pada cerita-cerita yang ada peran anak-anaknya. Jadi ada peran misalnya kayak cerita Untung Suropati. Itu kan anak Bali yang budak Bali kemudian diambil ke Jakarta oleh seorang Letnan Kolonel Company gitu ya. Nah, saya jadi Untung itu. Atau lakon saya pernah Leon Sari yang di biasanya diawali dengan musibah yang menimpa Bali, Kalungkung, kemudian banyak orang mati dan saya pernah diambil anak oleh rajanya. Selalu itu. Jadi itu sudah ada ketika SD. Selalu saya. Nah, setelah itu kemudian saya setelah gak bisa sekolah lagi, baru muncul keinginan masuk ke studi kesenian. Karena di bidang lain gak ada. Setelah masuk di sana, ternyata banyak hal yang mengasihkan, banyak hal yang menantang untuk dipelajari dan dikembangkan. Sehingga kemudian pada era 80-an sampai 90-an ini terjadi banyak pembaruan di dunia ketoprak. Karena saya kebetulan juga ikut teaternya Mbak Ainun Najib.
0: Maka dipadukanlah cerita-cerita ketoprak yang telah mendarah daging dalam dirinya itu dengan dunia teater yang dipelajarinya. Maka meskipun Pak Bondan mengaku Romo Handung Kusutiarsono adalah gurunya, baik dalam menulis naskah ketoprak maupun penyutradaraan, namun ada perbedaan mendasar dalam naskah tulisan gurunya dengan sang murid. Perbedaan itu nampak pada setting tokoh. Dalam naskah Pak Bondan, tokoh yang termarjinalkan, kaum papa, rakyat kecil, selalu mendapatkan pembelaan tanpa bermaksud memberontak. Sedangkan naskah Romo Handung lebih menekankan pada etika, estetika, dan unggah-ungguh. Sedang naskah Pak Bondan lebih menekankan pada sisi kemanusiaan, humanisme, kesetaraan, dan kritik sosial. Dan semua lakon itu dibalut secara halus dalam tiap lakon ketoprak. Insan edukasi, meskipun sekarang ketoprak boleh dikatakan telah terangkat derajatnya setara dengan pertunjukan yang lain, namun Pak Bondan pernah mengalami kegundahan, lara hati, manakala pekerja ketoprak dimarjinalkan atau bahkan direndahkan.
1: Dulu kan waktu saya masih muda kan ketoprak apa itu? Wong barang toh, ya, pengamen kan sebenarnya. Jadi harga seorang seniman ketoprak waktu itu sangat rendah. Itu yang membuat orang menjadi apa ya, dua pilihan, mau frustasi atau mau bangkit gitu. Kalau frustasi ya udah pindah profesi jadi apa gitu kan, karena malu jadi ketoprak kan.
0: Di samping itu, Pak Bondan pun acap merasa berduka ketika membuat sebuah pementasan gagal. Entah karena penonton kecewa, penonton sedikit, atau pemain yang tidak bisa hadir saat pementasan karena sesuatu hal. Maka, latihan berbulan-bulan yang dilakukan pada hari pementasan ternyata gagal.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Sepanjang 1,7 km jalan ruas Simpang Provinsi atau Nagabonar, Pier Trans Sosa 2 di Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas kini sedang ditingkatkan dan sudah memasuki tahap pengerasan base. Proses peningkatan jalan di Kecamatan Sosa Timur ini langsung ditinjau Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan pada Selasa 26 Mei siang. Dengan lebar 8 meter, dipastikan jalan ini sangat cukup membantu peningkatan perekonomian masyarakat sekitar di masa yang akan datang. Pelaksana proyek ini dilangsungkan CV Dwi Lestari dengan nilai Rp9,85 miliar kepada kontraktor. Bupati berpesan agar kualitas dijaga. Begitu juga kepada konsultan untuk memaksimalkan pengawasan. Bupati turut menyempatkan diri menyapa para guru SD Negeri 1702 Pier Trans Sosa 1A yang akses utamanya juga akan ditingkatkan tahun ini. Dua proyek jalan di Sosa Timur ini jadi salah satu fokus Bupati. Bupati mengupayakan tahun 2026 ini perlahan permintaan yang jadi kebutuhan sekolah di Sosa Timur itu akan direalisasikan. Seperti permintaan parit gajah di sekelilingi SMP, dan tahun ini juga SMP Negeri 1 Sosa Timur mendapat pembangunan ruang kelas baru. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rai FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, meskipun Pak Bondan acap mengalami kegagalan, namun baginya kegagalan dalam berkesenian adalah sesuatu yang biasa. Karena karya seni adalah karya artistik yang sangat relatif. Artinya pula, dari sudut pandang tertentu, sebuah produk kesenian dikatakan bagus. Namun, dilihat lagi dari sisi lain, produk itu memiliki kekurangan. Kegagalan adalah bagian dari dinamika berkesenian dan harus berani mencoba dan mencoba lagi agar menjadi lebih baik. Sebuah pertunjukan ketoprak adalah karya kolektif. Ada banyak ide, banyak orang yang menjadikan pertunjukan ketoprak berhasil atau gagal.
4: Saya menemukan kata kunci ya, kalau yang namanya sukses atau berhasil itu kan ada empat hal. Saya satu dari ini untuk seni kolektif ya, perencanaan yang matang, baik memilih lakon, mengatur latihan, pokoknya perencanaan dulu, perencanaannya segera sudah matang dulu. Setelah itu kan kerja keras. Kerja keras itu artinya termasuk disiplin, ya, disiplin, taat latihan, tepat waktu, macam-macam. Kalau latihan ya serius, terus kemudian komitmen. Semua harus punya komitmen itu. Dan kemudian setelah komitmen, niat baik. Kalau gagal, pasti di antara keempat ini ada yang salah. Kita analisis dengan logika.
3: Insan edukasi. Lalu bagaimanakah masyarakat Jogja menilai sosok Bondan Nusantara?
5: Kalau ada gitu pentas itu lasar itu ya ngajari itu, ngajari ketoprak.
6: Kalau saya dari sisi kualitas berkesenian sangat total, karena saya sendiri sejak tahun 80-an merasakan bagaimana dengan tangan dinginnya Mas Bondan itu mengajari saya berakting. Tidak hanya berakting, tapi juga pengembangan-pengembangan di luar itu, seperti penulisan naskah.
3: Insan edukasi, Pak Bondan merasakan penghargaan paling tinggi apabila karyanya mendapatkan apresiasi penonton. Baginya, dalam membuat karya, harus mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi pionir atau di depan. Dengan kata lain, tidak mengekor orang lain, sekaligus haruslah mencerahkan. Dan mengingat problem ketoprak dewasa ini adalah minim regenerasi, maka Pak Bondan berkeinginan suatu hari nanti ketoprak bisa digeluti oleh kaum muda dengan tiga cara.
4: Satu, mencari format baru. Ketoprak. Kedua, generasi muda yang terlibat. Yang ketiga, akan muncul penonton baru. Insan edukasi harus tahu bahwa satu, mengenal akar budayanya.
3: Insan edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
7: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
0: Radio Station in Padang Sidempuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Selamat malam. Aduh, di malam yang sunyi dan dingin ini pastinya ya seperti biasa di malam hari ini bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara saja ya. Sampai nanti mendekati formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat, Lia akan setia menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Dan pasnya seperti biasa ya, ke nomor 0822 9999 6105 hanya bisa dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS ya. Di malam hari ini yang sudah takbiran, waduh besok lebaran ya, lebaran haji ya, kurban kita, aduh. Oke, kita bacakan dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Pelengkap Hidupku dari Eren, katanya dikirim salam untuk yang lagi mendengarkan saja, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Masih dari VC atau WhatsApp, ini minta diputarkan lagu Tak Rela dari Merpati Band, katanya dikirim salam untuk kakak yang bertugas saja, thank you. Oke, ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Satu lagi dari VC atau WhatsApp, ini minta diputarkan lagu Salahkah Kita dari Robin Hood dan juga Aspiranda, katanya dikirim salam untuk yang bertugas dan yang lagi mendengarkan saja kak, thank you so much. Oke, buat kamu, ditunggu lagunya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu. Tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 10 malam ini ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Kilas utama daerah hari ini dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara mencatatkan diri sebagai daerah yang menerima pengembalian dana transfer ke daerah atau TKD pasca bencana terbesar dibandingkan provinsi lain yang terdampak banjir dan longsor pada tahun 2025 lalu. Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tito Karnavian menjelaskan setelah rapat koordinasi di Jakarta pada Senin kemarin bahwa besaran pengembalian dana ini disesuaikan dengan nilai pemotongan anggaran yang sempat diberlakukan sebelumnya. Tercatat Sumatera Utara sebelumnya mengalami pemotongan anggaran sebesar mencapai 6 triliun rupiah. Angka ini jauh di atas Sumatera Barat yang dipotong 2,6 triliun rupiah dan Provinsi Aceh sebesar 1,6 triliun rupiah. Oleh karena itu, saat kebijakan pengembalian diterapkan tahun ini, Sumatera Utara pun menerima porsi yang paling signifikan. Selain menerima pengembalian dana terbesar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution juga mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah pusat. Sumatera Utara dinilai menunjukkan solidaritas besar dengan menggelontarkan dana hibah bencana hingga 260 miliar rupiah untuk membantu pemerintah daerah lain yang anggarannya masih terbatas. Mengingat saat ini masih ada 11 kabupaten yang membutuhkan atensi khusus dalam masa pemulihan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian sinarindonesiabaru.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ririn, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Witas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini. Lep-lep.

Rindu ini adalah rasa kehambaanku kepadamu untuk memetik sebaik cinta yang engkau tanam di rumahmu. Namun, bila hasrat rindu ini akhirnya tak bertemu, kumohon kepadamu, ya Rabbi, izinkanlah aku menjadi tamu abadi

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Nyaman bersahaja dalam jangkauan Anda. 105 FM, your lifestyle. Rekan Raw, tahukah Anda? Marah adalah emosi alamiah yang dimiliki setiap orang. Tetapi, jika dibiarkan akan berefek buruk bagi kesehatan. Kemarahan yang diumbar tidak hanya dapat memicu pertengkaran, kekerasan, dan adu serang dengan lawan, tetapi juga dapat menyederai kesehatan di dalam tubuh tanpa disadari. Mengutip Better Health, marah, takut, gembira, dan cemas merupakan emosi manusia yang memicu respon fight or flight. Mengutip jurnal Universitas Indonesia, respon fight or flight adalah reaksi stres di dalam tubuh yang mencakup meningkatnya detak jantung, pernapasan, tekanan darah, dan serum kolesterol. Arti dari fight or flight adalah saat berhadapan dengan suatu ancaman, tubuh mempersiapkan dirinya untuk apakah akan tetap berada di tempat dan menghadapi ancaman tersebut yang diistilahkan fight atau akankah kabur menjauhi ancaman tersebut yang diistilahkan flight. Mengutip Better Health, yang terjadi dalam sistem tubuh Anda ketika marah adalah kelenjar adrenal akan mensuplai hormon stres yaitu adrenalin dan kortisol. Kemudian, otak mengalihkan darah dari usus ke otot sebagai persiapan untuk aktivitas fisik. Denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, suhu tubuh akan meningkat sementara kulit berkeringat. Lalu, pikiran menjadi tajam dan fokus. Jika tubuh dipenuhi bahan kimia stres, diikuti terjadinya perubahan metabolisme karena sering marah, itu dapat menyebabkan kerusakan pada banyak sistem tubuh yang berbeda. Beberapa masalah kesehatan tubuh jangka pendek dan jangka panjang yang dapat terjadi karena sering marah tak terkendali meliputi sakit kepala, masalah pencernaan seperti sakit perut, insomnia, meningkatnya kecemasan, depresi, tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan stroke. Nah, itu dia rekan raw beberapa efek bagi kesehatan tubuh jika kita sering marah. Jangan sering marah ya rekan raw.
1: 105 FM.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.

0: Digital, seorang penulis terkenal dari Perancis yang hidup di abad ke-19 pernah mengatakan, "Seorang pemberani yang sebenarnya bukanlah dia yang membabi buta melompat masuk ke dalam jurang, melainkan adalah dia yang dengan perlahan-lahan dan dengan mata terbuka memasuki jurang itu setelah mengukur dalamnya."
1: Insan edukasi, tekad dan nekat adalah dua hal yang jelas berbeda. Benar bahwa orang-orang sukses biasanya adalah orang yang nekat. Tapi tentunya mereka nekat dengan penuh perhitungan dan persiapan. Barangkali kita tahu bahwa hampir setiap orang pasti bisa membuat perhitungan dan persiapan yang matang. Tapi kenapa tetap saja hanya sebagian kecil yang berhasil? Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka melihat suatu masalah. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Sayangnya, lebih banyak orang yang langsung mundur teratur hanya dengan membayangkan resiko yang akan dihadapinya. Perhitungan dan persiapan yang matang akan meminimalkan resiko, sedangkan tekad yang kuat akan menyingkirkan rasa takut dan keraguan-raguan. Maka janganlah heran bila kebanyakan orang sukses memiliki pribadi yang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tegas dalam bertindak, dan barangkali bisa jadi agak keras kepala. Karena hanya mereka yang memiliki pribadi seperti itulah, biasanya yang tahan uji dan tidak mudah untuk menyerah. Nah, insan edukasi, apakah Anda merasa hidup Anda sudah cukup dengan perhitungan-perhitungan yang matang?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

emang lagi manja, lagi pengen dia manja. Hai rantau, dimanapun kalian berada di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.

0: Sidimpuan. Radio station in Padang Sidimpuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Rau, manfaat teh hijau bagi kesehatan telah dipercaya sejak dulu. Bahkan, teh hijau disebut-sebut sebagai salah satu minuman paling sehat di dunia dan diyakini dapat mencegah berbagai jenis penyakit. Tak hanya itu, masih banyak manfaat teh hijau lain yang dapat Anda peroleh. Teh hijau berasal dari daun tumbuhan Camellia sinensis. Minuman ini digunakan dalam pengobatan Jepang dan Cina selama berabad-abad lamanya. Proses pengolahan teh hijau lebih singkat dibandingkan jenis teh lainnya seperti teh hitam, sehingga kandungan nutrisi dan antioksidan di dalamnya masih terjaga. Di dalam 100 gram teh hijau terkandung beberapa beragam nutrisi, yaitu 1 kalori energi, 0,2 gram protein, 1 mg magnesium, 8 mg kalium, 12 mg kafein. Selain itu, teh hijau juga dapat mengandung antioksidan, anti radang, dan anti kanker yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Minuman ini juga baik dikonsumsi oleh balita dan anak-anak ketika mereka bosan minum air putih. Teh hijau kaya akan kandungan antioksidan yang bermanfaat dalam melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Paparan radikal bebas berlebih dapat merusak sel-sel tubuh hingga menyebabkan penuaan dini dan penyakit berbahaya seperti kanker. Salah satu kandungan antioksidan dalam teh hijau adalah katekin. Senyawa katekin berperan penting dalam menghentikan kerusakan sel-sel tubuh. Jika dikonsumsi secara rutin, teh hijau dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah penyakit jantung dan stroke, menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah diabetes, menurunkan berat badan, dan menstabilkan tekanan darah. Nah, itu dia rekan Rau beberapa manfaat teh hijau untuk kesehatan tubuh Anda.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada malam tasyakuran Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil meraih penghargaan terbaik satu nasional kategori pemerintah kabupaten dengan validitas data pendidikan terbaik tahun 2026, mengungguli seluruh kabupaten di Indonesia. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, dalam acara malam tasyakuran Hardiknas 2026 yang berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta pada Senin 25 Mei 2026 malam. Prestasi ini menempatkan Tapanuli Selatan sebagai kabupaten terbaik di Indonesia dalam validitas data pendidikan, mencakup data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang dinilai paling akurat, lengkap, dan sinkron dengan sistem pendataan nasional. Posisi terbaik 2 diraih oleh Kabupaten Lampung Tengah, sementara terbaik 3 diraih oleh Kabupaten Banyuwangi. Bupati Gus Irawan menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan berdasarkan kualitas validitas data pendidikan yang dimiliki daerah, khususnya data siswa dan tenaga pendidik. Meski berhasil meraih peringkat pertama nasional, Gus Irawan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri. Beliau mengakui masih terdapat sejumlah data minor yang perlu terus disempurnakan agar kualitas pendataan semakin baik. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan, termasuk bidang pendidikan, digitalisasi data, proses administrasi, hingga sistem pelaporan diyakini akan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kecepatan pelayanan. Bupati juga memberikan arahan kepada jajaran dinas pendidikan agar tidak berhenti pada capaian saat ini. Beliau menargetkan kualitas data pendidikan Tapanuli Selatan terus meningkat hingga mencapai tingkat kesalahan yang mendekati nol. Penghargaan nasional ini menjadi bukti nyata bahwa Tapanuli Selatan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga serius membangun sistem tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan berbasis data. Capaian tersebut sekaligus menambah daftar prestasi Kabupaten Tapanuli Selatan di tingkat nasional serta menjadi kebanggaan masyarakat. Tapanuli Selatan dalam mewujudkan pendidikan yang semakin maju, berkualitas, dan didukung oleh data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

105 Raw FM, your lifestyle. Rekan Raw masih bersama Wanda ya di sini dalam program Raw Memori Siang. Sebagai salah satu kain tradisional dan warisan budaya Indonesia, kain batik dapat menjadi salah satu kado istimewa yang tak lekang oleh zaman. Keunggulan yang dimiliki kain batik adalah kombinasi antara warna dan motifnya yang unik. Bahkan, setiap motifnya bisa memiliki makna tersendiri. Menurut salah satu pengusaha batik, karena batik memiliki nilai estetis tinggi, keunikan warna dan motifnya harus dijaga sebagai wujud kebanggaan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Perawatan batik terbilang rumit dibandingkan dengan kain biasa. Mengingat teknik pewarnaannya yang alami, maka warna yang digunakan dalam batik terkadang sulit diatur. Karena itu, sangat penting untuk berhati-hati dalam perawatannya. Pengusaha batik asal Pekalongan, Jawa Tengah memberikan tips agar warna dan keindahan motif kain batik tetap terjaga. Yaitu cuci batik menggunakan tangan, kemudian jangan gabungkan dengan pakaian lain, hindari deterjen dan pelembut, jemur di tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung, dan tidak menyetrika dengan suhu panas. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa tips merawat kain batik agar warna dan motifnya tetap cantik ya.

0: 105.5 FM, your lifestyle. Rekan Trau, catur masuk ke dalam kategori olahraga meskipun permainan ini tidak membantu seseorang membentuk tubuhnya seperti jika melakukan olahraga-olahraga lainnya. Tapi manfaat bermain catur sangat luar biasa terhadap kesehatan mental dan ini sudah diketahui sejak lama. Permainan catur juga bisa menjadi salah satu aktivitas untuk mengisi waktu di masa pandemi. Anda bisa memilih bermain catur konvensional di papan catur atau bermain catur online. Ada beberapa yang mungkin terjadi pada otak ketika Anda bermain catur, yaitu meningkatkan IQ, membantu mencegah Alzheimer, melatih dua sisi otak, meningkatkan kreativitas, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah, meningkatkan kemampuan membaca, meningkatkan konsentrasi, menumbuhkan dendrit neuron, dan yang terakhir mengasah kemampuan membuat perencanaan. Nah, itu dia rekan Trau, manfaat bermain catur ya. Apakah Anda suka bermain catur?
1: Radio station in Padang Sidempuan, 105.5 FM.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
0: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
1: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?

yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

0: عدل ذلك الفوز العظيم.
1: Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.
0: Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
1: Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat, supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Oh, main pukul aja. Deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Inna allaha la yastahyi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh. Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh. Berikan contoh pada anak supaya dia mengerti. Kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh gak sholat tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat. Bunda dikasih sehat. Kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah, sekarang kita sholat. Nanti, waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance. TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah. Ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Di dalam Al-Quran, diturunkan urutan-urutan keberyakinan kita kepada Allah. Dari mulai Islam, kemudian di dalamnya ada iman, lantas mengalami peningkatan menjadi sifat takwa. Islam, iman, takwa, nanti dari takwa itu orangnya disebut taqi, kalau satu orang, kalau banyakkan disebut muttaqin, dari muttaqin puncaknya menjadi muhsinin. Itu urutannya. Nah, nanti dilihat sampai pagi ini kita di level yang mana. Ya, karena keripik aja ada levelnya sekarang. Ya. Nah, demikian keimanan juga seperti itu. Islam orangnya disebut muslim. Ya, cara cepatnya begitu. Kalau ada IA orangnya pasti UI. Ya. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, islah orangnya muslim, ihsan orangnya muslim, gitu ya. Itu rumus cepatnya. Ya. Saya sedang rumuskan untuk rumus belajar cepat bahasa Arab. Ya, jadi di situ nanti ada rumus-rumus yang insya Allah mudah dipelajari. Kembali lagi, level pertama Islam, orangnya disebut Muslim bagi yang, ini poinnya, telah bersyahadat dengan lisannya dan mengikrarkan dengan lisan itu kebertuhanannya kepada Allah dan menetapkan sosok Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Maka ia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu adalah standar syarat pertama seseorang dinyatakan sebagai muslim. Mengikrarkan diri, berkomitmen untuk mengislamkan dirinya. Maka disebut apa? Muslim. Diucapkan dengan lisan. Menjadi iman ketika lisan itu meneruskan konfirmasi syahadatain itu ke dalam hati, ke kalbu. Jadi dari lisan turun ke hati, bukan dari mata. Ya, sekarang kan banyak yang dari mata turun ke hati. Nah, Islam menjadi iman itu dari lisan turun ke hati. Tasdiqun bil qalbi. Kalau hanya diucapkan dengan lisan, tidak dikonfirmasi oleh hatinya, maka belum menjadi iman sepenuhnya, baru Islam. Itu yang ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu, ada segelintir orang-orang Arab Badui mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, amanna, kami telah beriman. Berarti level kedua kan? Ya. Lalu urusan ini karena sudah masuk ke dalam hati, yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Yang mengetahui hati siapa? Nah, makanya doanya kan, ya muqallibal thabbit qulubana 'ala dinik 'ala al-iman. Karena yang disebut din nanti yang sejati itu ada unsur imannya. Baik, pembukanya disebut Islam. Dikonfirmasi di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Maka dikatakan di pokok pilar Islam yang lima itu, perkara pertamanya syahadatin, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Nah, pilar ini kalau ingin kokoh, mesti dinaikkan levelnya ke level pilar iman. Maka nanti dicek sumbernya di mana, di hatinya. Qul lam tu'minu, Allah jawab, katakan Muhammad pada orang-orang ini yang datang kepadamu mengatakan telah beriman, lam tu'minu, belum sampai kalian ke level iman itu. Kan? Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami baru mengkonfirmasikan keislaman karena baru berkata dengan lisannya. Kan? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang dikatakan di lisan itu belum sampai ke hatinya. Awas hati-hati nih. Belum sampai ke mana? Ke dalam hati. Karena nanti beda antara aktivitas lisan dengan keyakinan dan perilaku hati itu akan berbeda. Tidak sama. Saya tanya ibu, cinta di lisan dengan cinta di hati dalam mana? Jangan ketawa. Dalam yang sampai ke hati ya. Kasih sayang kepada anak itu ya dalam lisan ataukah di hati? Di hati. Karena yang kalau sudah sampai ke hati, semua organ akan dibimbing untuk berperilaku. Kasih sayang itu kalau mengalirnya dalam hati, itu mata itu menatapnya lain. Lisan akan dibimbing cara bicaranya. Tangan akan dibimbing cara berperilakunya kalau sudah sampai ke hati. Kalau cuma dikatakan di lisan belum ke hati, itu tandanya belum serius. Ya, ini level pertama. Rumus dalam tafsir, salah satunya ada teori begini. Jika disebutkan di dalam Al-Quran, satu gelar, kelompok, atau keadaan yang tidak menyebutkan langsung detail tokohnya. Siapa ia, kapan kejadiannya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Baik, saya tanya, sekarang ini ada enggak orang yang mengatakan dengan lisannya muslim, beriman, ya, tapi enggak sampai ke hati imannya, ada enggak? Nah, konfirmasinya bagaimana? Gini cara ngeceknya gini. Nih, ini kita turunkan table Qur'annya ya, jadi kalau nanti ngajinya insya Allah sudah agak banyak, kita bisa turunkan seperti ini, kayak bentuk diagram gitu. Ya, kelihatan bu ini? Ini pinter belum, belakang nganggup tuh. Berarti yang sana sudah beriman kuat sekali tuh. Islam, iman, ya, takwa, pakai Q aja lah. Kemudian ada ihsan. Ya, ada tetangga saya nama anaknya Islam, iman dan ihsan. Tiga. Ini orangnya muslim. Ini mukmin. Yang ini taqi, jamaknya muttaqin. Kemudian yang ini muhsin. Tuh ya. Dah, pelan-pelan. Ini dikonfirmasinya dengan lisan, diagramnya begitu ya. Konfirmasinya dengan apa? Lisan. Terus kita tuliskan dalam kurung syahadatain, disingkat syahadat. Ya, kurung tutup supaya tidak lepas. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Baik. Nah, ini nanti kalimat di lisan itu harus tembus kepada hati di kolbu, tempatnya ini kolbu di dalam jiwa. Nah. Kalimat ini syahadat ketika masuk ke dalam kolbu nanti ini jadi cahaya. Jadi nur. Ya. Dibimbing oleh Allah nurun ala nur. Cahaya ini nanti yang akan memberikan sebagian tubuh kita untuk beraktivitas. Ya, karena sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Allah di sini disebutkan Allah di lisannya, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau sudah sampai ke hati, ke kalbu, ya, dia jadi cahaya di dalam kalbu kita, dikonfirmasi ketika mendengar nama Allah ada getaran di sini nanti. Ya, getarannya beda dengan getaran-getaran lain. Kan di dunia ini ditampakkan berbagai macam getaran untuk mengkonfirmasikan perbedaan antara getaran keimanan ini dengan getaran yang lainnya. Anda kalau kesini pakai mobil agak kencang, lihat polisi, kan ada getaran di hati kan? Ya kan? Punya utang sama teman, kelihatan dari jauh ada getaran kan? Nah, getaran utang dengan getaran iman beda tuh. Ya, nah, itu beda-beda. Ya, ada kasih, ada sayang, ada macam-macam. Maka Di mana dalilnya supaya tidak terkesan kita itu mengada-ngada atau mencocok-cocokkan? Dalilnya kita turunkan di Quran surah ke-8 ayat kedua. Kan? Kalau yang ini nanti ini disebut din Islamnya. Ya, Quran surah ke-3 ayat 19. Ya. Kemudian konfirmasi syahadatnya ini ada di Quran surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di alam rahimnya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini. Cepat dulu ke sini. Innamal mu'minun tuh, bukan muslimun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qalbu. Ciri insan beriman itu yang sudah masuk level mukmin, innamal mu'minuna adatul hasri, innama adatul hasri huruf untuk membatasi. Jadi batasnya di level mukmin saja. Sungguh ciri seorang yang sudah beriman itu idza dzukirallahu di antara tandanya bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Qulub itu jamak dari kata qalbu. Qulub jamak dari kata qalbu. Kata qulub pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Ya. Baik, sini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran konfirmasi dalam qalbunya, getaran imannya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, mengecek, disebutkan, diperdengarkan, kan konfirmasinya dari telinga ke hati kan? Kan kalau disebutkan mendengar kan? Nah, dari telinga ini dikonfirmasikan ke hati, ada getaran, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Udhunun, jamaknya adhan. Maka dalam adhan diperdengarkan sampai ke telinga kita. Setiap hari 5 kali pergantian waktu. Dari subuh, awal kita beraktivitas sampai ke malam ke isya. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pagi dicek ada iman gak? Kesiang ada iman gak? Kesore ada iman gak? Menjelang malam ada iman gak? Sampai mau tidur beriman gak? Ya, karena nanti iman itu dijaga dengan level keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum. Muslim, jangan sampai wafat kecuali menjadi apa? Muslim. Muslim di situ nanti disandingkan dengan takwa, bukan sekedar muslim, tapi muslim yang sudah membawa sifat takwa. Itu yang di Ali Imran di ayat ke berapa? 102. Iman disebutkan, takwa disebutkan, Islam disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih taqwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena begini kata Nabi, ada yang paginya itu iman masih ada, sorenya sudah hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi imannya masih ada enggak. Sekarang dalam azan itu, kalimat azan yang pertama yang disebutkan apa? Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mendengar itu, kalau sudah ada iman, itu konfirmasinya dari hati, bukan dari lisan. Hatinya bergetar. Baru nanti diteruskan ke lisan dengan suara fitrah, ya Allah sudah azan. Nah, semakin kuat imannya, semakin berbeda getarannya. Jadi kalau dengar begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati bergetar, lisan berkata, ya Allah sudah azan. Nah, itu adalah iman standar. Standarnya begitu. Jadi belum kuat. Karena pakai innama. Standar orang beriman itu jika disebutkan ada konfirmasi. Jadi kan? Nah, misal subuh tadi jam berapa ya? 4.30, 4.36, 4.38 terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah tentang sholat subuh. Ya, karena khusnudzan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Itulah kenapa adzan itu, kenapa ada perbedaan waktu di setiap tempat, supaya lafaz adzan terdengar oleh semua orang di semua wilayah dan 24 jam dia terdengar tanpa berhenti. Itu rahasianya. Kenapa ada beda-beda waktu? Ini kok Bintaro beda dengan tanah kusir? Tanah kusir dengan tanah suci beda jauh, gitu kan? Dan seterusnya. Kenapa? Supaya 24 jam itu berputar terus, diperdengarkan dan iman tidak berhenti sehingga kita tidak bisa ngeles saat hari kiamat. Ya, saya tidak kenal engkau ya Allah, diperdengarkan 24 jam enggak kenal juga. Ya kan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita ambil tengah-tengah lah, 4.35, kemudian diperdengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada konfirmasi, ya Allah, sudah adzan. Bangun kita. Karena dengar itu. Ya, itu menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Quran surah kedua, ayat 238. Kita runtut dengan dalilnya.
1: Quran surah 2 ayat 238 paling kanan sebelah pojok atasnya. Hafizu 'ala shalawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat itu, jaga betul. Dan dalam penjagaan itu salah satunya melalui azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, tiba waktu subuh. Ya, begitu diucapkan bersamaan dengan azan, iman mengonfirmasi, nah itulah iman standar. Ya. Ada yang levelnya tinggi, azannya 4:35, tapi dia habis isya jam 8 tuh sudah bersiap-siap subuh. Jangan ketawa dulu. Dia hafal waktu sholat, jadi dia tuh sudah siap-siap, bahkan sebelum subuh sudah bangun warming up, pemanasan dulu. Ya, bukan main gym. Jadi dia bangun misalnya jam 2:00 atau 02:30 lah. Itu kan? Dia siap-siap supaya subuhnya khusyuk, mengejar 2 rakaat sebelum subuh pun dapat dunia dan seisinya, lebih dari dunia dan seisinya. Maka dia siapkan, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Ibu tuh langsung nyamber aja kalau urusan dunia tuh. Jadi dia siapkan dari malam, siap-siap mau bangun. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu. Supaya apa? Supaya sudah panas mesin imannya ketika menunaikan sholat fardu. Dia siapkan dari awal, dia dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking seriusnya dia ingin bangun tuh. Tidur jam 8, pengen bangun jam 2:30 pun sungguh-sungguhnya. Itu namanya tahajjad. Tahajjada, dari kata hajada begini. Ya, bangun setelah beristirahat. Kalau serius pengen bangun, pakai ta depannya. Kalau tidak mudah melakukannya, syiddah, ada kesulitan. Butuh motivasi 2 kali lipat, double. Itu pakai tasdid sebelum akhirnya. Tahajjada, ya tahajjadu, kemudian sifatnya disebut dengan tahajjud. Kenapa disebut tahajjud? Karena tidak mudah melakukan itu. Butuh kesungguhan, butuh persiapan, butuh keseriusan. Ini poinnya. Karena itu walaupun pengen bangun 2:30, belum tentu langsung bangun 2:30. Kan sekarang pasang alarm dulu ya Bu ya. Ya kan? Dari mulai jam 1:45, jam 2:00, jam 2:15 kan? Kan rumusnya selalu begitu ya. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Kan? Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga ya sudah ada setengah sadar lah untuk bangun. Nah ini iman sekali lagi. Jadi baru iman. Nanti iman ini mesti dilatih supaya pancaran cahayanya kuat. Tidak hanya merespon azan. Ya. Jadi semakin kuat nanti semakin kenal tadi. 4:35 saya sudah siapkan. Besok saya mesti bangun jam sekian. Semakin tipis, semakin lemah, maka ini semakin tidak terfikirkan. Azan 4:35, dia bangun 5:34. Itu kan. Ya. Dan semakin parah dari itu, sudah tidak, awas, sensitif lagi dengan panggilan iman. Ini yang dikatakan tadi, ada yang akan mengaku muslim, mengaku Islam, tapi problemnya imannya bermasalah sehingga bahkan jauh dari hatinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang Islam mengatakan dirinya muslim, tapi kok tidak mengkonfirmasi keimanannya, tidak senang dengan perkara iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecilin tuanya tuh. Maaf pak, kawannya udah kecil pak, suaranya maksud saya. Padahal dia muslim misalnya ya. Nah ini ada beberapa yang memang tidak perlu aneh, dulu pun sudah diberikan isyaratnya. Tapi yang seperti ini dikembalikan, didoakan supaya imannya kembali. Didoakan, lalu diberi jalan yang baik, bukan dicela. Ya. Nah, untuk melatih supaya cahaya ini semakin kuat, jadi kalau kuat tuh begini. Ada sifat kita itu kan ada ritual. Nah, hubungannya dengan Allah, hablum minal. Ada sosial. Ya, garisnya horizontal. Hubungan dengan sekitaran, hablum minal. Bukan nas, hablum minal makhlukat. Enggak pakai, oh betul, ini serius. Hablum minal makhlukat, dengan semua makhluk. Karena hubungan kita di dunia ini bukan hanya dengan manusia. Kita berhubung diatur dengan hewan, di Islam itu lengkap sekali. Kurban aja kan diatur cara motongnya. Diatur berkasih sayang dengan hewan, memperlakukan hewan yang dikonsumsi bagaimana. Cara nyembelihnya itu diatur. Sebut nama Allah, jangan berniat menyakiti hewannya. Tajamkan pisau itu untuk mempercepat supaya tidak banyak merasakan sakit hewannya. Dan itu pun tidak disembeli di depan hewan lain. Sabar ya, nanti gilirannya sebentar lagi. Tuh diasah tuh, nggak boleh, dosa. Dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan makhluk bukan? Makhluk, hewan makhluk bukan? Manusia makhluk bukan? Jama' dari makhluk namanya makhlukat. Jadi hablum minal makhlukat. Itu yang tepat. Nas itu sepertiganya. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia sepertiganya. Karena memang banyaknya kita berinteraksi dengan manusia. Tapi masih ada hewan, masih ada tumbuhan. Cuma karena banyaknya orang Islam sekarang hafalnya surat An-Nas, maka hablum minan. Oke. Nah, dalam konteks hablum minallah, ritual sifatnya ibadah. Sholat. Sholat. Karena itu sholat disebut iman, jangan salah. Nama lain salat itu iman. Ditemukan di Quran surah kedua di ayat 143. Lihat di pertengahannya. Ya. Salat itu disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang dilakukan karena iman itu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikonfirmasi lewat hatinya, kalbunya, diteruskan untuk merespon perintah ini. Jelas? Nah, jadi kalau kita teruskan untuk merespon ini konfirmasi iman yang benar. Karena itu setelah syahadat, disebutkan Allah, larinya ke sholat. Toha kembali ke ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana, sampai di situ syahadat. Fa'budni, sampai di situ ke iman, konfirmasi. Wa aqimis sholata li dzikri, ke sini skemanya. Pembuktiannya. Jelas? Sampai di sini? Nah, ini latihan. Latihan. Kemudian juga sama, ada yang sifatnya melatih kepekaan sosial, seperti puasa. Ya, puasa. Kita dilatih karena iman. Karena itu panggilan puasa pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Panggilan sholat pakai iman. Kemarin, lusa yang kemarin, ada Jumat kan? Jumat itu dipanggilnya pakai iman. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil Jumlah, karena konfirmasi iman. Nah, semua latihan-latihan untuk mengaktifkan sinyal iman supaya makin kuat, itu takwa namanya. Supaya naikin level kita dari mukmin ke muttaqin. Makanya ketika kita puasa panggilannya, ujungnya takwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita memulai sholat, supaya masuk golongan orang takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la hudan lil. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna iman bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Naik ke sini. Itu latihan. Haji, umrah. Itu skemanya untuk apa? Menaikkan level dari iman ke takwa. Ya, Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajja. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa nih levelnya. Nanti semakin bertakwa, kenapa pentingnya takwa ini? Kalau sudah takwanya makin naik, dilatih lewat sholat, dilatih lewat puasa, dilatih lewat Quran, dilatih lewat sedekah, maka jadi sikap dalam tubuh kita. Semua tubuh kita akan dibimbing oleh cahaya iman dalam berperilaku. Contoh, kita mulai dari atas dulu ya, yang terlihat mata. Kalau pikiran kan gak kelihatan. Ya, mata ini terlihat kan? Nah, mata yang standar itu untuk melihat. Tapi mata orang yang sudah levelnya tinggi, sifat takwanya, maka standarnya dibimbing pandangan itu oleh imannya. Jadi Al-Quran itu disebutkan imannya dulu, baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah cahaya. Karena sudah mendapatkan cahaya, dibimbing oleh Allah, cahaya menyebar ke dalam tubuhnya. Surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semua levelnya sama di sini. Qul lil mu'minina untuk laki-laki. Katakan, viralkan untuk pria-pria yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan cara terjemahan tafsirnya. Imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Yang tak layak dipandang menurut imannya, maka iman akan memberikan sinyal ke matanya, palingkan. Itulah ghuddul basar. Untuk perempuan, ayat 31-nya, wa kullil mu'minati yaghudna min absarihinna. Dan viralkan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Matanya akan dibimbing oleh imannya bagaimana cara memandang. Jika dikonfirmasi oleh iman tak boleh dipandang, palingkan. Makanya pandangan orang Islam yang beriman itu standarnya ini, pakai iman. Gak semua bisa dipandang. Jadi kalau ada mengaku muslim, semua dipandang, semua dilihat, tanpa konfirmasi iman, ini tandanya iman yang diucapkan oleh lisannya belum sampai ke

zina, kata-kata jorok, selingkuh dan sebagainya. Ya, jadi enggak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Ya, jadi begitu kemudian misal lihat YouTube tuh tiba-tiba ada gambar yang tidak etis menurut imannya. Bukan menurut matanya, karena bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja. Tapi kata imannya, itu bukan yang layak untuk dipandang. Palingkan, palingkan. Itu standar. Nah, sampai sejauh ini saya mau katakan, maksud saya ini kan baru mukaddimah, kita belum mulai, kan? Maksud saya, kita itu ngaji sudah berapa edisi sampai detik ini, levelnya ada di mana gitu. Kalau sampai level 2 saja ini sudah bagus, enggak akan ada yang korupsi. Betul. Ya betul. Sebab ketika melihat yang bukan haknya, itu imannya mengatakan itu bukan punya kamu. Enggak akan ada yang kehilangan sendal. Ya walaupun bagus untuk dilihat saja, tapi imannya mengatakan memang bagus tapi bukan punya kamu. Itu poinnya. Itu baru mata. Nanti dari mata turun ke hati lagi, lisan. Sini dulu. Ibu tak kenapa sebetulnya? Kesini kan dengan suaminya masing-masing. Dari mata turun ke lisan, Bu. Tuh. Coba apa fungsi lisan? Hah? Fungsi lisan apa? Lisan untuk bicara, untuk berkata. Tapi lihat standarnya, kalau sudah pakai iman, standarnya lain. Turun Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11-12 saja, contoh saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pemilik iman dengan semua levelnya. Nah, terjemahan milenialnya begitu. Hei semua pemilik iman dengan segala levelnya. Karena kalau dibaca pakai nahu begini, ya harfun nida, linida ilqarib, mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Ya itu huruf panggilan, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Untuk memanggil yang dekat, menunjukkan kekuatan, yang menengah atau yang jauh, menunjukkan suatu yang lemah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, konjungsi menunjuk objek tanpa kecuali. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dengan semua strata sosial yang dirasakannya. Kalau diterjemahkan begini, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, yang merasa besar, yang kecil, yang merasa kaya, yang cukup, yang punya jabatan, yang tidak, yang laki-laki, yang perempuan, dimanapun engkau berada, kan? Dengan semua levelnya. Kalau engkau merasa dekat dengan Allah, seakan imanmu kuat. Engkau merasa tengah-tengah, kalau dipanggil baru datang. Engkau merasa jauh, butuh terus diingatkan. Aku tak peduli, sepanjang engkau merasa punya iman, la yasrokau min kaum, imanmu akan membimbing lisanmu untuk tidak saling mencela. La yantaba'dukum ba'da, tidak mungkin lisanmu itu kalau dibimbing iman mudah mencibir orang lain. Bikin hoax, gibah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah kalau bicara sama. Nanti detailnya dikonfirmasi oleh Nabi dalam kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya, perhatikan. Ini kalimat yang sangat tegas dalam dan imannya pakai kana dibukanya untuk penegasan. Kananya berfungsi taukid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Tegas. Saya tegas mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memang merasa punya iman dalam dirinya, imannya kuat kepada Allah dan yakin akan dihisab dengan perilakunya, maka jaga lisannya. Katakan yang baik-baik dengan lisannya, tak mampu dengan itu dia diam. Nah, inilah kalau sudah masuk level ke sini. Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Main pukul aja. Deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Dari mata turun ke hati. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh. Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh, berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa.
Ya, kita dibalik.

bisa dengan contoh yang lain. Boleh enggak sholat, tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Gitu. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat. Bunda dikasih sehat. Kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah, sekarang kita sholat. Nanti, waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance, TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Ya, di luar iman juga ada yang baik. Itu dorongan fitrah. Ya. Apa di antaranya fitrah itu? Kecenderungan untuk pada kebenaran. Yang belum beriman pun yang baik banyak. Ya, yang jujur ada gak yang belum beriman? Ada. Ya. Yang suka sedekah ada? Ada, suka membantu sosial. Itu ada, tapi bukan karena dorongan iman. Ya, karena zina pun masih, mabuk pun masih. Ya kan? Dan ritualnya pun ya tidak kuat. Tidak terhubung dengan Allah. Itu poinnya. Jadi iman itu menghubungkan secara ritual, ya, aspeknya vertikal, habdu minallah, dan juga sosial. Ada keseimbangan, dua sayap di dalamnya. Jadi bukan cuma sosialnya baik, ritualnya jelek. Ya, jangan salah menyimpulkan, karena ada orang yang, maaf ya, konstruksi akalnya itu kurang sehat. Dia mengatakan untuk berapa beriman, yang tidak beriman juga banyak yang baik. Coba dicek, baiknya itu baik sosial atau baik ritual. Kalau cuma baik sosialnya saja, tidak ritualnya, belum iman di dalamnya. Atau ada orang kelihatan baik ritualnya, tahajud iya, kelihatan, suka puasa iya, tapi lisannya gak bagus, ya belum sempurna juga imannya. Dan itu akan saling mengambil, itu di hadis Muslim, dikonfirmasi oleh Nabi. Karena itu di akhirat disebut muflis, orang bangkrut, yang tidak seimbang keimanannya antara aspek spiritual dengan sosial. Misal ya, ada orang sholat, tapi juga lisannya tajam mencela. Udah selesai sholat, gak tanggung-tanggung yang dicela imamnya. Tentang baru pulang dari Arab, bacanya surat Ar-Rahman itu kan. Ya, emang masjid kitanya juga Al-Ikhlas, dia bacanya Ar-Rahman, ya kan? Terus dibicarakan, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela. Jadi kalau mendapatkan celaan, gak usah marah. Ya, kalau memang Anda merasa tidak ada celaan itu pada diri Anda. Kalau gak merasa seperti itu, gak usah marah. Imam Syafi'i kenal? Memang perkara iman tuh unik tuh. Imam Syafi'i itu kedatangan koleganya mengatakan begini, ya Imam, orang itu bermasalah, di depan Anda itu baik-baik, cium tangan, senyum-senyum, di belakang itu menjelek-jelekan. Apa kita Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Bingung orang ini, kok alhamdulillah? Artinya saya masih punya wibawa. Orang itu tidak menjelek-jelekan saya di depan saya, artinya saya berwibawa. Jadi kalau sudah levelnya naik seperti itu, berpindahlah dari takwa menjadi ihsan. Muhsin. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Naik levelnya menggunakan seluruh tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Memandangnya karena ibadah, karena Allah perintahkan. Bukan hanya sekedar imannya, Allah perintahkan saya. Kalau enggak diperintahkan, enggak akan saya lakukan. Allah yang perintahkan saya untuk datang. Kalau enggak diperintahkan, enggak akan datang. Allah perintahkan saya untuk berkata yang baik. Kalau Allah enggak perintahkan, enggak akan saya lakukan. Karena saya merasa ketika saya berkata, Allah mengawasi saya. Walaupun saya tak bisa melihatnya. Saya niatkan untuk ibadah, bukan sekedar berperilaku. Itulah ihsan. Kalau sudah seperti itu, semua diterimanya enak sekali. Makanya Nabi komennya begini. Itu langsung like and subscribe saja. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau sudah mantap imannya, perkara hidupnya mengagumkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu, maka dia cepat syukuri itu. Jadi cara timbangannya bukan dengan sifat riya, bukan pamer, bukan update status. Dia rasakan sebagai amanah, ujian baru. Gimana mensyukurinya? Punya baju baru dia pakai, dia tunaikan sholat dulu. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kelengkapan untuk menyembahmu dalam kehormatan. Diberikan kendaraan dia pakai untuk menunaikan sholat. Dia pakai ke ta'lim dulu. Untuk mensyukuri. Itu rumus. Jadi begitu dihisab, kalimat pertamanya kan dari mana dapat, kemana digunakan. Ya Allah, dapatnya engkau sangat ketahui. Ya, telah diputarkan rekamannya. Kemana aku gunakan? Pertama kali aku gunakan untuk sujud kepadamu. Itu indah kalimat itu. Kan ada orang sekarang kalau bikin baju baru kan buat kondangan aja. Ya kan? Jangan-jangan di sini orangnya. Ya kan? Gak apa-apa. Itu tidak salah. Untuk memuliakan. Boleh, gak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau dapat yang baru, pakai dulu untuk yang ritual. Baru kemudian ke yang
sosial. Nah, inilah evaluasi kita sebelum memulai. Coba di level mana sekarang? Masih di Islam, di iman, di takwa, atau sudah masuk level ihsan? Dengan semua dalil yang tadi kita sampaikan. Ihsan tadi ada di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. Kan? Kemudian apa yang Allah berikan dari semua level ini? Saya langsung ke puncaknya saja. Orang ihsan itu kalau dia bisa berlatih sampai wafat dilatih, saya menatap karena Allah, saya bicara karena Allah, dia latihan itu sampai dia meninggal, maka Allah tempatkan nanti lewat masuknya dari taman surga yang paling indah. Dan disifatilah orang ini sebagai orang yang ahli surga, taman surga yang berpetualang di bumi. Contoh Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa, golongan takwa yang nanti masuk surganya melalui taman yang paling indahnya. Jadi kan harapannya sekarang pengen masuk surga Firdaus kan? Ya, di Firdaus itu ada tamannya, taman surga Firdaus. Itu yang paling indahnya. Teruskan. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan langsung pemenuhan janji dari Rabb mereka ketika mereka berkomitmen. Apa komitmennya di dunia itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka berusaha jadi muhsin. Ya, saat di dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka melatih dirinya untuk meningkatkan ibadah ritual. Sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Jangan dirubah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit, maka turun lagi ke sini. Wabil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Memendek hartanya bagus. Dia niatkan karena Allah ibadah. Apa kebutuhan dirinya? Bagaimana ayahnya, ibunya, pasangannya, keluarganya, kerabatnya dan seterusnya. Ya, yang minta siapa, yang tak minta siapa, dia lihat, dia gunakan. Dan seterusnya sampai ujung akhirnya. Kalau belum sampai ke sini, tapi sampai di level takwa, alhamdulillah. Sampai di level ini, itu surganya seluas langit dan bumi disiapkannya. Ada di Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada orang yang saat di dunianya itu dijamin oleh Allah karena dia punya kebiasaan di dunia amalan takwa, walaupun belum sampai ke sini, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Apa amalannya orang takwa ini? Ya, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina lin-nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia berusaha nyampe ke level ihsan tapi belum sampai ke situ. Dia tuh kurang tahajudnya, enggak selama orang lain. Hafalan Qur'annya enggak sebanyak orang, tapi berbaginya luar biasa, pemaafnya luar biasa, menahan diri dari amarahnya. Tuh. Belum sampai ke level yang di sini, tapi punya amalan ini karena sifat hatinya begitu luas dan lapang, Allah kasih surganya seluas lapangan. Lebih luas daripada ya, bumi dan langit serta seisinya. Jelas sampai sini? Jelas?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah ya. Hari yang membawa makna keikhlasan, pengorbanan, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hadir menemani suasana pagi Idul Adha Anda bersama lantunan takbir yang menggema dan penuh syukur atas nikmat yang diberikan Sang Maha Kuasa. Semoga di hari yang suci ini hati kita semakin bersih, silaturahmi semakin erat, dan setiap pengorbanan yang kita lakukan menjadi amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat rekan-rekan yang sedang bersiap menuju pelaksanaan sholat Idul Adha, tetap hati-hati di perjalanan ya, jaga kesehatan, dan semoga kebahagiaan selalu menyertai keluarga tercinta. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.